Demam Pro 2 Guns N' Roses resmi mengumumkan bakalan tampil kembali manggung di Jakarta di 21 November 2026 di Stadion Madia. Demam Pro 2 lewat akun resminya, band rock legendaris yang Demam Pro 2 ada XL Rose, Lace dan Duff McKagan ini akan menyapa langsung penggemar Indonesia. It's time we're returning to Jakarta on 21 November, dan penjualan tiket pre-sale dibuka mulai 2 Juli 2026 lewat jam 10 malam Demam Pro 2. Ya 10 malam guys ini. Ya. Jadi ini jadi penampilan ketiga Guns N' Roses di Indonesia setelah sebelumnya tampil di Miss Ancol 2012 dan lewat rangkaian Not in This Lifetime Tour di 2018 Demam Pro 2. Dan ini yang ketiga setelah bertahun-tahun. Kamu bayangin aja Demam Pro 2. Ya enggak sih? Mungkin banyak nih penggemar-penggemar dari Guns N' Roses, Demam Pro 2 gas aja walaupun sendiri kayak gitu-gitu konten apa komen-komennya. Aduh, keren banget. Karena habis itu ada lagi penantian akhirnya terkabul kayak gitu-gitu Demam Pro 2. Favorite band dan lain sebagainya. Ya, mulai dari sekarang dia Demam Pro 2 mulai sisihkan ya sedikit dari gaji kamu semua ya.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

masih barengan Aldi lagi teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Kalau tadi kan Entrosis teman Pro 2, kali ini ada Bring Me The Horizon yang merilis single baru Dehumanize. Aduh, gimana sih ini bacanya ya Aldi, kok agak sedikit susah. Jadi ini lengkap dengan music videonya di 25 Juni 2026 kemarin teman Pro 2. Lewat lagu ini juga BMTH juga menghidupkan kembali sound deathcore yang jadi akar mereka di era debut 2006. Dan lagu ini jadi satu-satunya lagu baru sekaligus penutup di re-record album perdana mereka Count Your Blessing Repented teman Pro 2 yang dirilis 10 Juli 2026. Jadi buat para fans yang kangen banget sisi paling brutal dari BMTH atau Mempro 2, ini sepertinya adalah momen-momen yang ditunggu, ya nggak sih? Iya dong.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Chiachia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Chiachia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: It's all about hits. Listening Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Sebentar lagi kita bakalan update teman Pro 2 untuk topik di pagi hari ini, di mana di hari Sabtu malam Minggu. Aduh, enak banget Sabtu malam Minggu ya teman Pro 2. Kita bakalan update untuk satu topik yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan, dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi nanti.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih barengan Aldi itu Mom Pro 2, dan pastinya buat kamu di pagi hari ini Aldi pengen nanya sih, ini lebih ke versus ya. Ya, kamu tuh lebih suka ini atau ini. Nah, lebih kayak gitu tuh Mom Pro 2. Tapi kali ini Aldi pengen nanya tuh Mom Pro 2, kamu kalau misalnya jalan ke outdoor, kamu lebih suka pakai celana panjang atau pendek? Ini mungkin khusus laki-laki kali ya tuh Mom Pro 2, karena kan enggak mungkin ya perempuan pakai celana pendek gitu. Mungkin aja sih bagi kamu yang mungkin sering pakai celana pendek. Tapi ini mungkin lebih ke yang laki-laki kali ya teman pro 2. Kamu lebih suka kalau misalnya jalan-jalan ke outdoor itu lebih suka pakai celana pendek atau celana panjang? Atau kita ganti aja biar semuanya bisa teman pro 2. Ya boleh, kita ganti. Bagaimana kalau misalnya kamu jalan-jalan atau kemanapun, kamu lebih senang pakai sepatu atau sendal? Itu dia.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

kemampuannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak

Masih barengan Aldi teman pro 2. Kalau kata Raka sih dia lebih suka pakai sepatu ya, dan dia lebih tim ke sepatu nih, mau ke kampus, nongkrong, bahkan sekedar kayak cuman beli kopi aja itu lebih nyaman pakai sepatu. Kayak rasanya aman aja buat jalan jauh, apalagi kalau cuacanya lagi gak menentu. Selain itu juga si Raka ini juga ngerasa lebih pede karena outfit jadi kelihatan kayak lebih rapi, lebih oke. Tapi ya konsekuensinya kalau hujan ya harus siap-siap, sepatunya basah sih dan lama banget keringnya.

Terus program-program spesial beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook, Instagram yang mengeklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus, lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Faften Ari Pujiastuti membantah unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat luas. Sebagai konteks bahwa video yang telah beredar luas menampilkan sosok perempuan yang marah-marah kepada petugas sensus lalu dilempar keranjang teridentifikasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Selain itu, Tika bukan petugas sensus ekonomi. Ia adalah seorang konten kreator yang sudah didata tanggal 19 Juni oleh petugas sensus bernama Jus Viana yang berlokasi di Kabupaten Paser. Cek fakta kedua, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 4 April 2026. Korban bernama Juliet Marcel V. Andre yang terjatuh di jalur turun menuju Danau Segara, anak di Gunung Rinjani, Lombok. Faktanya, klaim video insiden pendaki jatuh dari tebing direkam di Gunung Rinjani adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, lokasi jatuhnya pendaki perempuan tersebut bukan di Gunung Rinjani, melainkan di kawasan Sizilei, kota Jingyang di China, 4 April 2026. Demikian Cek Fakta untuk hari ini bersama saya Lizandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Wayang Pendengar baru saja mengudara di intradengar Anda dengan judul Damai. Semoga juga membawa kedamaian ya di pagi hari ini. Amin. Pendengar, tadi sudah kita ikuti pertandingan Piala Dunia ya, Pesta Bola Dunia 2026 yang sudah kami siarkan, kami rilis dari Pro 3 Jakarta antara Uruguay dan Spanyol. Wah, ternyata yang menang Spanyol nih pendengar, 0-1 ya, 1 untuk Spanyol. Dan selain itu juga tadi sudah berlangsung juga pertandingan antara Tanjung Verde versus Arab Saudi. Nah, untuk pertandingan Tanjung Verde dan juga Arab Saudi itu 0-0 ya. Waduh, tidak ada yang masuk bolanya. Nggak tahu kenapa ya, belum makan apa gimana gitu. Nah, untuk jadwal pertandingan berikutnya pendengar, nanti Anda bisa juga... Oh, kalau untuk hari ini tidak ada... pertandingan berikutnya ya. Namun memang ada pertandingan, cuma tidak kami siarkan, begitu maksudnya. Jadi hari ini masih ada pertandingan antara Selandia Baru versus Belgia jam 10 dan ada juga Mesir versus Iran. Nah, namun tidak bisa kami siarkan ya pendengar ya. Hanya beberapa pertandingan saja yang kami siarkan. Namun untuk besok, wah, besok 3 pertandingan sekaligus akan kami hadirkan untuk Anda. Dari jam 4 pagi itu ada Panama versus Inggris, kemudian jam 6.30 ada Kolombia versus Portugal, dan jam 9 ada juga Yordania versus Argentina. Nah, jadi besok 3 pertandingan akan kami siarkan untuk Anda Minggu 28 Juni 2026 ya, mulai di pukul 4 sampai by pertandingan yang dimulai jam 9 antara Yordania versus Argentina. Oke, pendengar, menemani Anda kembali di siang hari ini, pagi jelang siang hari ini cuaca di luaran sana cukup cerah pendengar. Barangkali Anda ingin melaksanakan aktivitas di luar atau punya aktivitas atau jadwal di luar, di lapangan. Nah, jadi tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Nikmati cuaca pagi ini ya, jelang ke siang nanti apakah hujan atau tidak, itu rahasia Allah. Yang jelas apapun cuacanya, sambil mendengarkan Pro 1, semoga tetap memberikan kebahagiaan untuk Anda. Dan berjanjilah lagu berikutnya untuk Anda dari Musi Kimia, tetap bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya saya Liza Andriani pamit ya dari Indra Dengar Anda di Tanjung Pinang Pagi yang sudah menemani dari pukul 5 hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah Liza nanti akan hadirkan Erita Fitra Insani yang akan melanjutkan siaran di Tanjung Pinang Siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
7: Kilau Pancasila,

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Baik, Brenner, Serina Muna, Pergilah Kau ya. Lagu ini mengawali perjumpaan saya di siang hari ini. Rita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang siang ya, dengan sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan juga menanti Anda, menemani aktivitas Anda di weekend hari ini. Ya, dan selamat siang ya untuk Anda yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas, dan juga agenda-agenda lainnya ya. Masih suasana libur anak sekolah tentunya menjadi hal yang sangat dinantikan. Anak-anak mungkin pingin liburan kemana, menikmati suasana apa gitu ya, bisa dilakukan di hari ini. Apalagi cuaca cukup mendukung di hari ini, panas pol ini ya, di jam 10, tapi kita gak tahu untuk siang hari nanti hingga sore ke depan apakah masih sama kondisi cuaca. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya sehat-sehat saja, dan kita diberikan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Baik, mendengar di Sabtu siang 27 Juni 2026 kami akan hadirkan Jendela Kepri, Aku Bisa, yang kali ini akan kami hadirkan feature produksi rekan kami Ricky Herulda, yang kami ambil kegiatan dari SLB Negeri Kijang.

0: sudut Kabupaten Bintan, tepatnya di SLB Negeri Kijang, ada sebuah perjuangan mendalam untuk meracik rasa.
1: Yang menjadi latar belakang daripada program vokasi atau ruang vokasi ini adalah yang pertama implementasi daripada program pendidikan khusus di mana kita untuk anak-anak disabilitas ini diberikan pembelajaran keterampilan vokasi. Jadi ada sekitar kurang lebih 20 keterampilan vokasi, hanya saja disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing dan juga kondisi sarana-prasarana yang ada di sekolah itu sendiri. Selain itu juga menjadi suatu kewajiban daripada sekolah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid disabilitas. Jadi untuk kita di SLB ini mengusahakan agar anak-anak bisa mandiri, kreatif dan juga terampil, yang tentunya nanti juga siap bekerja di masyarakat setelah lulus. Jadi sesuai dengan visi daripada SLB Negeri Kijang itu sendiri, menjadikan anak-anak disabilitas itu lebih berakhlak mulia, kreatif, dan juga mandiri.
2: Peran guru tentunya di ruang vokasi ini sebagai pembina, pendamping, kemudian menjadi fasilitator tentunya untuk anak-anak ABK. Karena anak-anak ABK ini perlu diarahkan, dibina dalam berkarya dan berkreativitas. Tentunya di SLB Negeri Kijang memiliki berbagai ruang vokasi. Contohnya ada IT, ada seni musik, kemudian ada tata graha, kemudian souvenir dan barang bekas, kemudian ada seni tari, dan ada namanya tata kecantikan, tetapi ini masih dalam proses. Dengan itu makanya kita mengarahkan membina anak-anak ABK ini untuk mempunyai skill sehingga mereka bisa menghadapi dunia masa kerja nantinya.
0: Vokasi adalah melatih kemandirian demi masa depan mereka.
2: Untuk memulai mereka dalam sebuah membuat karya, tentunya mereka mempelajari dulu bagaimana step by stepnya, langkah demi langkahnya. Guru mendampingi, mengarahkan bagaimana mereka cara pembuatannya. Contohnya dalam vokasi IT, nah guru memberikan pengarahan bagaimana mendesain dasar, kemudian mempelajari coding-coding dasar. Nah anak bisa mengimplementasikan sesuai step by stepnya. Sama dengan souvenir barang bekas, terkadang kita mengarahkan mereka, tetapi setelah mereka membuat karya bahkan lebih bagus dibanding gurunya. Nah itu sebuah apresiasi buat mereka bahwasanya dengan mereka mempelajari mereka bisa menghasilkan sesuatu karya.
0: Kegiatan vokasi bukan sekedar menghasilkan sebuah karya, tetapi juga membangun keyakinan bahwa mereka mampu menciptakan sesuatu yang bernilai.
1: Adapun peran daripada program vokasi atau ruang vokasi ini terhadap visi misi SLB Negeri Kijang yaitu sebagai sarana atau wadah pengembangan keterampilan di mana anak-anak kita di sini dilatih untuk bisa mandiri, percaya diri, kreatif sehingga nanti di saat lulus mereka bisa berkecimpung di masyarakat dan juga bisa bekerja. Tentunya harapannya nanti dengan visi terwujudnya daripada visi misi SLB Negeri Kijang itu sendiri. Sekolah menentukan berbagai keterampilan vokasi yang sesuai dengan minat bakat daripada siswa itu sendiri yaitu dengan cara mengasesmen dan observasi, mulai dari mengasesmen kondisi di sekolah itu sendiri, mengasesmen daripada guru itu sendiri dan juga kepada murid serta juga kita observasi ke orang tua juga agar sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Jadi kalau untuk ke sekolah kita akan memastikan dulu titik kelemahan dan kelebihannya. Nah kalau untuk mengasesmen anak itu sendiri kita akan menyesuaikan dengan kemampuan, minat, bakat serta potensi daripada anak untuk di mana kita letakkan keterampilan vokasinya. Dan tentunya karena mereka ini anak-anak disabilitas, kita juga menyesuaikan dengan keterbatasan yang mereka miliki. Nah, untuk keterampilan di SLB Negeri Kijang itu terdiri dari keterampilan tata boga, tata graha, terus itu juga ada keterampilan hortikultural budidaya tanaman, dan juga ada keterampilan IT, teknologi informasi. Selain itu juga ada diajarkan kepada anak kita seni tari, musik, dan juga lukis, serta tentunya daur ulang

0: kalau dalam menentukan permulaan menentukan bakat minat anak itu kita harus melalui observasi terlebih dahulu. Kemudian mengasesmen observasi dalam proses kegiatan pembelajaran tentunya. Kemudian di asesmen anaknya sesuai bakat dan kemampuannya. Terkadang ada anak yang memiliki bakat yang kita tidak ketahui sebelumnya. Nah, dari observasi, melalui asesmen, dan tentunya kita harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, orang tua ini perannya sangat penting karena di sekolah kita cuma tatap muka cuma beberapa jam. Nah, di rumah itulah orang tua yang memahami karakteristik anak dan tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan bahwa peserta didik mengikuti berbagai vokasi sehingga kita menemukan bakat minat mereka.
1: Dengan kesabaran, mereka menemukan bakat. Namun, masih ada stigma di masyarakat yang memandang keterbatasan sebagai hambatan. Melalui pendidikan vokasi, SLB Negeri Kijang berupaya menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah batas untuk berkarya.
0: Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, tentunya ada beberapa perbedaan seperti perbedaan karakteristik siswa, kemudian perbedaan dari kemampuan siswa dan kecepatan belajar siswa. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu menjadi tantangan tersendiri buat kami sebagai guru untuk mengarahkan dan membina peserta didik. Tetapi di samping itu, kita bisa mengarahkan anak-anak yang tidak bisa berfokus, kemudian komunikasi yang kurang, kita arahkan sehingga mereka bisa dapat diarahkan yang menjadi tidak tahu, menjadi tahu dan menghasilkan sebuah karya ataupun dapat menjadi anak-anak yang mandiri. Saya meyakinkan siswa itu dengan cara yang pertama, kita kan sudah mengenali bakat minat anak, sudah mengenali bahwasannya mereka mampu. Nah, untuk meyakinkan bahwa mereka bisa dengan kita memotivasi siswa, karena ada sebuah cerita bahwasannya ada sebuah anak yang menurut kami waktu awal dia datang karena emosinya, kemudian perilakunya, menurut kami ini anak ini sepertinya tidak mampu nih di bidang ini. Tetapi setelah kita asah, kita gali, ternyata dia mampu. Karena kita harus memahami dulu karakter siswa. Nah, alhamdulillah waktu itu ada sebuah anak kami, satu orang, Nanda. Nah, anak tersebut karena tidak bisa emosinya tidak terkontrol, tapi kita arahkan, ternyata dia lebih, kita tanya dulu ke orang tua, apa yang disukai? Oh, dia suka pegang komputer. Nah, setelah kita pelajari, ternyata dia lebih asik di dunia komputer. Kita coba, kita arahkan. Nah, kita ikuti dia lomba, ternyata alhamdulillah dia mendapatkan juara. Nah, itu yang membuktikan mereka bahwasanya walaupun anak kelihatannya tidak bisa, tapi kalau kita latih, kita dorong semangatnya, insya Allah bisa menghasilkan dan bisa berprestasi.
2: Nah, untuk keterampilan di SLB Negeri Kijang itu terdiri dari keterampilan tata boga, tata graha, terus itu juga ada keterampilan hortikultural budidaya tanaman, dan juga ada keterampilan seperti IT, teknologi informasi. Selain itu juga ada diajarkan kepada anak kita seni tari, musik, dan juga lukis, serta tentunya daur ulang yang dijadikan menjadi produk souvenir. Nah, kalau untuk peran guru itu sendiri sangat penting dan menjadi peran yang utama juga di sini, karena guru sebagai fasilitator yang mendampingi dan membimbing anak-anak kita, serta juga memotivasi agar anak-anak ini lebih mandiri, di mana anak-anak kita juga ditanamkan rasa tanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mempunyai kreativitas dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka itu sendiri. Jadi itu guru sangat berperan penting di sini.
1: Melalui pendidikan vokasi, SLB Negeri Kijang berupaya menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah batas untuk berkarya.
2: Ruang vokasi ini merupakan program penting yang menjadi dasar untuk anak-anak kita setelah lulus nanti, di mana di SLB itu ada pembelajaran program khusus dan tentunya program keterampilan vokasi ini yang menjadikan kedepannya anak-anak kita itu siap untuk bisa berkolaborasi di masyarakat dan juga bekerja. Nah, diharapkan tentunya ruang vokasi ini menjadi wadah yang sangat bermanfaat, di mana di sini kita juga menerapkan mulai daripada proses persiapan awal sampai dengan proses berjalannya program itu sendiri, sehingga memperoleh hasil dan juga tentunya akan terus dievaluasi ke depannya. Dan kita juga berharap ke depannya program vokasi ini terus bertambah dengan meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang daripada program itu sendiri.
3: Tentunya ruang vokasi ini memang dituntut untuk menjadi bekal buat mereka bisa belajar, mengasah keterampilan mereka.

0: merangkai untuk menenun masa depan.
1: Untuk melatih mereka dalam membuat kreativitas, tanggung jawab dan kemandiriannya, tentunya mereka diarahkan oleh guru untuk bisa mengembangkan kreativitas ide-ide mereka. Setelah mereka bisa mengembangkan ide-ide mereka, bisa mereka tuangkan dalam kreativitas, memilih warna, memilih bentuk, mendesain. Setelah mereka memahami bahwasannya itu bisa diimplementasikan, misalnya mereka bisa bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Karya-karya mereka juga kebanyakan mereka buat sendiri, walaupun masih diarahkan dan dibina oleh guru.
0: Masa depan yang memberi ruang bagi semua, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk tumbuh, berkarya, dan berkontribusi.
1: Sejujurnya dari masyarakat sendiri atau kaum awam melihat anak berkebutuhan khusus itu rata-rata sebelah mata. Saya kadang sedih ngelihat masyarakat bilang bahwasanya anak berkebutuhan khusus ini tidak mampu gitu. Mereka tidak bisa mandiri, kemudian tidak bisa berkomunikasi, bahkan mereka dibilang orang anak berkebutuhan khusus itu orang yang cacat, kata orang pada umumnya. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus memiliki karakter yang unik. Bahkan mereka itu tanpa yang kita asa, ada yang bisa mewarnai, padahal kita tidak mengajarkan. Naruri mereka sendiri dari melihat video, kemudian memang mungkin memiliki genetik yang pada awalnya memang bisa. Nah, potensi-potensi itu sebenarnya kita tidak memilikinya pada anak-anak yang lain. Nah, kita tidak boleh memandang sebelah mata, karena anak kebutuhan khusus ini dibanyak bilang mereka tidak bisa berkreativitas, padahal kalau kita arahkan, memberikan motivasi, mereka bisa menjadi siswa yang diharapkan. Nah, banyak juga di luar sana anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah bekerja dan berkarir, bahkan bisa di instansi pemerintah, kemudian membuka usaha-usaha, dan itu kita harus apresiasi untuk sebesar-besarnya pada guru-guru di luar sana yang mengajar sekolah luar biasa dan anak-anak yang sudah mau berusaha menunjukkan bahwa mereka bisa.
0: Karena keberhasilan bukan hanya tentang seberapa cepat seseorang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana setiap individu diberi kesempatan untuk berjalan dengan caranya sendiri.
2: Pesan saya buat orang tua, masyarakat, lingkungan, dunia industri, instansi pemerintah agar dapat sama-sama berkolaborasi, membantu untuk mendukung daripada program-program yang ada di SLB ini sendiri untuk anak-anak disabilitas, karena mereka mempunyai hak yang sama, di mana keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk anak-anak itu bisa berprestasi. Dan harapannya agar untuk anak-anak ini bisa dipandang sama, karena mereka mempunyai hak yang sama sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Mereka juga mempunyai hak untuk belajar dan juga mandiri. Jadi harapannya, ayo kita sama-sama dukung untuk bisa berkolaborasi bersama untuk keberhasilan anak-anak disabilitas lebih baik ke depannya. Jika ruang vokasi diibaratkan sebuah perjalanan, maka vokasi itu adalah bentuk daripada program nyata di mana anak-anak kita mendapatkan pengalaman yang betul-betul nyata di lapangan sehingga menghasilkan sebuah produk yang bermakna. Nah, sama-sama kita lihat daripada hasil karya itu merupakan wujud daripada semangat, kreativitas, dan juga kemampuan anak-anak disabilitas. Jadi jangan lihat daripada keterbatasan mereka, tapi lihatlah daripada kelebihan yang mereka miliki dari bentuk hasil produk yang mereka ciptakan.
1: Keterampilan yang harus mereka miliki dan siap, tentunya mereka harus memiliki keterampilan kemandirian, keterampilan bekerja ya. Kemudian karena di SLB ini hampir dari 100% itu hampir 75% harus lebih ke vokasi, karena mereka harus terampil dalam bekerja, keterampilan berkomunikasi, kemudian disiplin dan tanggung jawab, dan menimbulkan harus rasa percaya diri mereka. Kebanyakan anak-anak disabilitas itu rasa percaya dirinya yang kurang. Contohnya anak tunarungu, bu, saya nggak bisa berkomunikasi dengan orang awam.

Nah, bisanya mereka dengan bahasa isyarat. Nah, kita dorong kemampuan mereka dari kosakata mereka, kemampuan konsep pemahaman mereka, sehingga mereka bisa komunikasi dengan masyarakat atau hal-hal yang lain. Jadi tidak ada perbedaan di antara yang anak-anak berkebutuhan khusus maupun yang lainnya. Jika karya ini menjadi

0: yang kalian bisa raih. Jangan kalian melihat dari kekurangan mereka, tapi tunjukkanlah bahwa kalian itu bisa. Anak-anak KBK bisa maju, bisa bersaing. Jangan patah menyerah, walaupun kalian punya kekurangan, tetapi itu tidak menghambat kalian dalam bersaing di dunia nanti yang akan datang.
1: Dari SLB Negeri Kijang, Kabupaten Bintang, sebuah pesan sederhana hadir.
0: Saya ingin berpesan kepada masyarakat, janganlah melihat dari keterbelakangan mereka. Lihatlah potensi yang mereka miliki, skill-skill yang mereka miliki. Walaupun mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi, terkadang melihat komunikasi yang berbeda, tetapi mereka mempunyai keinginan, keyakinan bahwa mereka bisa sukses, bahwa mereka itu bisa lebih baik. Bahkan mereka itu ingin mengekspos diri mereka bahwasanya mereka itu mampu. Jadi berikanlah dukungan dan semangat buat anak-anak KBK ini.
2: Hasil karya anak-anak disabilitas itu merupakan wujud nyata bahwasanya anak-anak itu merupakan anak-anak yang berprestasi dan juga anak-anak hebat. Sehingga itu patut kita hargai dan kita motivasi, di mana itu bentuk semangat tinggi daripada anak-anak disabilitas untuk bisa sama seperti anak-anak lainnya.
1: Kini kita saatnya sadar, mereka yang berkebutuhan khusus bisa menggapai masa depan yang layak.
2: Anak-anak luar biasa, hebat, menakjubkan dan juga kreatif.
0: Untuk anak-anak ibu di SLB Negeri Kijang, kalian teruslah bersemangat, jangan pantang menyerah untuk terus berkarya, untuk terus belajar, untuk terus bisa mengembangkan potensi-potensi kalian. Karena di dunia nanti, di dunia masyarakat, itu tidak sama dengan di sekolah. Apa yang dipelajari di sekolah, kalian tentunya harus bisa terus belajar dan berlatih. Dan untuk masyarakat, berilah dukungan dan kesempatan buat anak-anak KBK, karena anak-anak KBK itu sama semua setara dengan manusia. Walaupun mereka memiliki keterbatasan, tetapi mereka memiliki kesempatan dan memiliki potensi skill. Mereka diarahkan dan dibina di sekolah, maka dibentuklah mereka skill-skill mereka. Maka berikanlah semangat dan dorongan buat mereka. Jangan dikucilkan untuk anak-anak KBK ini. Berikanlah kesempatan mereka, rangkumlah mereka sehingga mereka bisa mandiri untuk diri mereka, keluarga mereka, bahkan untuk nusa dan bangsa. Satu kalimat yang menggambarkan siswa-siswa kami, anak kami luar biasa, memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa, sehingga kalian harus melihat dengan mata lebar, jangan lihat dengan sebelah mata.
1: Bahwa setiap anak memiliki cerita, setiap kemampuan memiliki nilai, dan setiap kesempatan dapat menjadi awal perubahan untuk meracik rasa, memecah stigma, dan menenun masa depan.
3: Alhamdulillah kami sudah mengikuti perkembangan SLB Negeri Kijang. Jadi selama proses kami, anak kami bersekolah di sini, alhamdulillah sangat bagus. Karena dari awal itu yang tadinya muridnya hanya sedikit, sekarang udah alhamdulillah sudah semakin banyak. Dan untuk kemampuan anak-anaknya sendiri, anak-anaknya dari yang awal masih banyak tantrum dan lain sebagainya, dan sekarang itu sudah mulai mengalami perkembangan, baik itu secara akademis, secara hubungan sosial, dan juga secara kemandirian. Harapan kami untuk SLB Negeri Kijang mudah-mudahan semakin baik dan semakin maju, dan juga untuk anak-anaknya kami harapkan mudah-mudahan anak-anak kami kelak nanti bisa menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan juga bisa bersinar seperti anak-anak pada umumnya dengan melalui yang sudah disediakan di SLB Negeri Kijang, tentu dengan dukungan dan bimbingan dari seluruh guru, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di kawasan jalan-jalan dalam di kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi berita olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Informasi dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performas yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembélé saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame peserta akrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonungu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Kresman Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still, he made a score. Wow, kali-kali Alec Weston as a point guard.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Clutch. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan

hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Ya, pendengar, ada Bukan Cinta Biasa dari Ruth Sahanaya ya. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, Kementerian Agama akan menggelar nikah masal bagi calon pengantin sebagai bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, program bertajuk Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo 2026 ini berlangsung pada 27 hari ini hingga 28 Juni 2026 di Smash Exhibition Hall Jakarta. Dan melalui konsep One Stop Nikah Solution, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menghadirkan berbagai layanan, mulai dari ta'aruf, bimbingan perkawinan, kemudian konsultasi keluarga, wedding expo, hingga nikah masal. Pendaftaran dilakukan melalui kantor urusan agama atau KUA sesuai dengan domisili di wilayah DKI Jakarta dengan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Selain mendapatkan fasilitas pernikahan, pasangan yang terpilih juga akan memperoleh bantuan modal usaha dan menjadi bagian dari Gerakan Sadar Pencatatan Nikah atau Gas Nikah. Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nih, Abu Rohmat, menegaskan bahwa pernikahan itu bukan sekedar akad dan juga resepsi, tetapi menjadi awal membangun keluarga yang kokoh sebagai fondasi lahirnya generasi yang berkualitas. Karena itu, Nikah Fest diharapkan dapat membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan kesiapan membangun rumah tangga yang harmonis, sehat, dan juga berdaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Ya, Bringer Piala Dunia tahun 2026 tentunya menjadi ajang yang paling dinantikan oleh jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Nah, di balik semarak pertandingan, masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap maraknya praktik judi bola yang biasanya nih meningkat selama turnamen berlangsung. Dan judi bola tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial, kecanduan, hingga berujung pada pelanggaran hukum. Karena itu masyarakat juga diharapkan menikmati setiap pertandingan dengan menjunjung tinggi sportivitas tanpa terlibat dalam aktivitas perjudian. Aparat penegak hukum juga mengingatkan bahwa penyelenggara maupun bandar judi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP, pelaku penyelenggara perjudian dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lambat 10 tahun atau dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, apabila masyarakat yang menemukan indikasi praktik perjudian maupun juga penipuan yang mengatasnamakan Piala Dunia 2026 dapat melaporkan kepada pihak berwenang melalui layanan Polri di nomor 110 atau WhatsApp di nomor 0813 87 00 3310. Dan diharapkan juga dukungan semuanya dari masyarakat dapat berjalan sehingga Piala Dunia dengan semangat fair play tanpa dengan adanya aktivitas perjudian.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

pendengar, ada Salma ya, yang merupakan jebolan dari Indonesian Idol dengan lagunya Monolog. Di siang hari ini kami informasikan juga untuk Anda masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari Sabtu 27 Juni tahun 2026 itu pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 12 lewat 3 menit akan kami hadirkan kerondengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Sabtu 27 Juni tahun 2026, pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tasya, Say No. Lagu yang dirilis tahun 2011 tapi kembali booming ya di tahun ini.

0: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Popda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit-bibit potensial di sekolah-sekolah. Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencaksilat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencaksilat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
1: Jadi kita saring tahun ini, pertama untuk campur pencaksilat karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2006. Jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Popda 2026. Yang kedua, renang itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan 4 kolam renang yang ada di Pasar Kaki. Biar satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 campur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
0: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Pemkot Tanjung Pinang menggelar senam bersama untuk menjaga kebugaran para ASN hingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

0: pemerintah kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang dijalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni tahun 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Kegiatan rutin tersebut diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan kegiatan senam bersama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi ASN agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan pekerja. Ia menjelaskan kegiatan senam bersama tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN.
1: Senam ini kan tujuannya bahwa kita tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tetapi tentunya tubuh kita harus sehat.
0: Kegiatan olahraga bersama sangat penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang memprioritaskan perbaikan sarana olahraga melalui program perbaikan lapangan sepak bola di kilometer 13 untuk memaksimalkan potensi seluruh pemain sepak bola lokal.

0: hampir semua lapangan sepak bola yang ada di Kota Tanjung Pinang ini tidak memadai. Ada sebagian yang tanah, ada yang sebagian pasir, ada yang sebagian rumputnya juga tidak layak. Maka insya Allah tahun ini kita membangun dengan rumput stadion yang layak dipakai.
1: Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang memprioritaskan perbaikan sarana olahraga melalui program pembangunan stadion. Renovasi stadion ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi seluruh pemain bola lokal. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, Adi Angga, mengatakan pemerintah fokus pada pemasangan rumput asli berkualitas standar turnamen tahun ini. Langkah tersebut diambil karena kondisi lapangan di Tanjung Pinang saat ini tidak memadai.
0: Tahun lalu alhamdulillah sudah kita mulai dengan pembangunan kamar mandi dan WC. Tahun ini akan dilanjutkan dengan pembangunan rumput yang layak, sehingga kita harapkan dengan adanya sarana, prasarana dan fasilitas sepak bola ini bisa memaksimalkan potensi-potensi pemain-pemain sepak bola dari Kota Tanjung Pinang.
1: Adi Angga menyampaikan, proyek besar ini menggunakan anggaran daerah tahun 2026 sebesar 1 miliar rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk memastikan kualitas lapangan sesuai dengan standar, selain itu untuk mendukung lainnya seperti fasilitas sumur bor telah tersedia untuk menjaga kesuburan rumput stadion tersebut. Kemudian juga menganggarkan biaya perawatan rutin agar kondisi lapangan tetap terjaga.
0: Ini kan berjenjang nih, tahun sebelumnya kita membangun kamar mandi dan WC, kemudian kita lanjutkan dengan pembangunan rumput. Nah, tahun depan insya Allah kita akan buat pagar dan ruang ganti pakaian, bahkan kalau bisa kita maksimalkan dengan asrama mini lah.
1: Pembangunan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari sanitasi hingga rencana asrama mini. Stadion ini nantinya berfungsi sebagai pusat pelatihan terpadu bagi atlet daerah. Ade pun berharap pemerintah Kota Tanjung Pinang segera melakukan proses lelang proyek fisik. Percepatan ini diperlukan guna menghindari kendala cuaca ekstrim pada akhir tahun. Reporter Rizpan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 01.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Selamat siang mendengar Pesan Indonesia. Di siang hari ini, di edisi hari Sabtu 27 bulan Juni tahun 2026. Apa kabar Anda di siang hari ini? Di sini agak silau nih matahari. Wow ya, panas sekali di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu silakan dengan telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bersama saya siang hari ini Erita Fitrah Insani. Saya sapa dulu nih yang sudah berdering-dering dari tadi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pertada Indonesia 100% Indonesia. Apa kabar Mbak Erita?
0: Kabar baik Pak Amza Yusuf.
1: Iya, alhamdulillah gitu baik. Cuaca gimana di sana?
0: Wow, di sini
1: panas ya?
0: Di Jambi gimana di Jambi?
1: Kalau tadi itu panas berencang kata orang Jambi, tapi sekarang ini sudah mulai mendung.
0: Oh, berarti panasnya pindah sini, tapi nggak juga lah, dari pagi emang panas di sini.
1: Iya, dari pagi hingga sampai pukul 12 itu panas. Tapi kalau sekarang ini mulai mendung, redup kata orang.
0: Oke, mulai mendung, mendung tapi tak berhati hujan.
1: Iya benar. Lagunya kalau mendung-mendung tak berarti hujan, lagunya ku katakan dengan indah.
0: Dari Peter Pan, oke. Okay.
1: Peter Pan ya. Peter Pan.
0: Oh, mau yang rocknya ya?
1: Iya.
0: Kenapa nggak versi aslinya?
1: Yang aslinya siapa tuh penyanyinya?
0: Peter Pan atau Noah sekarang ya?
1: Noah ya. Ya terserah lah Mbak Erika.
0: Saya mah terserah yang request lagu ini. Maunya yang mana?
1: Yang Peter Pan baik lah.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Erika ya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Oke.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Sunda Selasti, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Mas Prabu, Sari Sianti, Putri Marisa, Putri Kedendung, Kak Sarina, Kiu Kiu, ada juga yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jaih, Mah, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Neng, Mak Ferdian, Kak Tawir. Ada juga Mak Nora, ada Mak Cindun ya. Kemarin, tadi malam aku dengar suami Mak Cindun meninggal dunia ya pada kemarin. Ya, innalillahi wa inna rajiun. Semoga Mak Cindun tabah dalam menghadapi segala cobaan.
0: Amin.
1: Diberikan kesehatan ya.
0: Oke.
1: Okay. Keluarga. Kemudian mudah-mudahan apa namanya nih almarhum mendapat sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Baik.
1: Untuknya Nek Anjang, Marosi, Nek Manda, Muhanda, Nek Basis aja. Ada juga Mak Aida, ada Siska, Kak Deli, Bang Yusuf, ada Uya, Bang Uya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Ahmad Erwan, ada juga Kak Sarifah, Kak Dil, Kak Siti, ada Mak Sulami, ada Bang Lukman, adanya Nek Lor, Nek Klong, ada Mak Long dia di sekolah. Untuk semualah tanpa terkecuali, selamat siang untuknya Mbak Erika, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amza Yusuf. Oke, terputus ya. Kita nggak ketemu nih lagunya. Yang ada versi aslinya nih Pak Amza. Oke, kita sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya, benar sekali.
2: Dengan Mbak Erita kah?
0: Oh, benar sekali. dapat 100.
2: Sehat Mbak Rita?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Mbak, hari ini saya pengen dengar lagu Tipek lah.
0: Yang mana?
2: Tipek. Mawar Hitam boleh?
0: Oh, boleh dong.
2: Ya, lagu itu aja.
0: Baik, kenapa Mawar Hitam?
2: Pengen aja sih.
0: Baik, kita dengarkan Mawar Hitam nanti.
2: Di Pinang panas Mbak ya?
0: Panas. Batam gimana Batam?
2: Batam sama, masih di langit yang sama dengan cuaca yang sama.
0: Oke.
2: Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala hal-hal yang sulit dalam hidup.
0: Amin.
2: Salam tadi buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, buat Bang Lukman, Bang Udin, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, buat Teh Dinda di Bogor ya.
0: Oke.
2: Buat Mas Prabu, Mama Rosi, Nek Manda, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsiah juga. Buat Bunda Sulami, Bunda Permata, dan Bang Uya. Dan penelpon yang ketiga sampai yang terakhir.
0: Baik.
2: Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Erita.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu ya.
0: Siap.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Hamzah Yusuf di Jambi, kemudian ada Yusuf di Batam. Dari Batam, Jambi, Batam nih kita kemana lagi nih? Halo, selamat siang.
3: Bengkulu Utara.
0: Oh, jauhnya saya main panas-panas nih. Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Ini suaranya nih antara malam dan siang sama saja kayaknya.
3: Ya, memang begitu kondisi saat ini sedikit.
0: Apa siang ini? Tugas saya
3: sepak bola dari Wan Falak.
0: Sepak bola, wow, baiklah.
3: Yeah. Yeah. Lagunya saya bikinkan buat Madani Unieva, Marika, Bang Lukman. Umar. Lagunya Mak Marika. Kalau masih dalam perawatan, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Juga Mak Berlian atau Mata. Dari Ibu Selami ya, Ibu Hani, Kak Deli. Mungkin selanjutnya nanti bisa dimobilisasi dengan saudara kita yang masih antri di sesi berikutnya, Mbak Rita ya.
0: Baik.
3: Ya, itu aja dari saya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ahai ya, Ahaye, Bang Andi Yudhistira di Bengkulu. Oke. Jambi, Batam, Bengkulu, kita ke lagu dulu. Nanti kita buka kembali untuk ada yang bergabung di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRT Tanjung Pinang. Waktu kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dan cukup panjang. Silakan nanti kembali bergabung setelah beberapa lagu berikut ini.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, mendengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini. Saya sapa kembali untuk penelpon yang keempat ini yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Persada Indonesia. Siapa ni?
0: Seharusnya kita yang bertanya siapa ni. Dengan siapakah gerangan di sana?
1: Dengan Mak Rika ni di
0: Mak
1: Pulau Ladi.
0: Mak Rika di Pulau Ladi, aduh. Mak Rika tak hafal suara Erita. Erita pun tak hafal suara Mak Rika.
1: Mak Rika ni tak dengar radio ni.
0: Aduh. Tapi suara Erita bisa dengar?
1: Bisa.
0: Macam mana cuaca di sana di Pulau Ladi? Cuaca di sana macam mana?
1: Aduh, panas betul ni, Rita.
0: Aduh, sama lah minum air kelapa sedap ni.
1: Mak Rika pun suka makan durian ni.
0: Mak, oi. Aduh, masih musim durian ni. Okay. Mak Rika nak lagu.
1: Lagu apa ni?
0: Lagu Indonesia. Mak Rika nak lagu apa?
1: Apa ya?
0: Mau lagu apa? Ada lagu...
1: Mati lampu aja lah.
0: Mati lampu? Mati lampu yang mana?
1: Yang nasar tuh.
0: Aduh, mati lampu nasar. Capek.
1: Ya pun tak ada siaran kat radio ni.
0: Masa iya? Nggak ada.
1: Tak ada ni.
0: Oh, mati lampu dari ungu. Seperti mati lampu.
1: Seperti mati lampu dari nasar.
0: Oh, enggak ada yang ungu yang ada.
1: Bolehlah aja lah yang ungu lah.
0: Okay.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Sila.
1: Salam pertama Mak Rika. Mak Rita ni.
0: Saya.
1: Tak ada lagi Makcik Ma dah masuk?
0: Belum.
1: Masuk Makcik Ma. Makcik Ma buat yang ucu. Buat Kak Derli. Kak Derli dah masuk?
0: Belum.
1: Oh, belum juga. Masuk Kak Derli. Buat ini siapa lagi ni? Buat Puteri Marica. Buat Puteri Talak. Siapa lagi ya? Buat Mak Dani. Buat Pak Umar. Buat Bang Udin. Buat Bang Lukman. Buat Bang Ilek. Buat Bang Yusof, buat Pak Yusof, buat Bang Andi. Itu aja lah ya.
0: Okay.
1: Oh ni buat Pak Kumis. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada Mak Rosi ya. Di Mak Rosi. Ada Mak Rika di Pulau Ladi. Di belakang Mak Rika. Dari Pulau Ladi, Kabupaten Bintan, kita ke manakah? Halo.
2: Dari tempat Mak Rika, langsung ke Batu 10.
0: Lagi nyuci ya, Kak Ani?
2: Hari ini Mak Rosi tak nyuci. Semalam dah nyuci. Itulah makinnya. Kalau masuk hari ini nyuci, pasti kan Mbak Rita bilang lagi kan.
0: Oh, gara-gara Erita bilang maka tak nyucinya semalam.
2: Tak nyuci semalam. Tapi alhamdulillah hari ini satu hari itu panas.
0: Dari semalam.
2: Semalam pagi di sini hujan Mbak Rita. Tapi enggak lebat.
0: Okay.
2: Sikit aja.
0: Iya.
2: Minta lagu lah dulu.
0: Boleh lah. Lagu apa?
2: Lagu apa? Dipilih sendiri atau Mak Rita yang pilihkan?
0: Oh, Mak Rosi kalau ada kandidat lagu boleh. Kalau nak Erita pilihkan juga boleh.
2: Boleh Mak Rita lah. Jadi Mak Rosi tu. Kalau disuruh pilih lagu paling susah tau.
0: Okay, berarti Erita pilihkan nih.
2: Iya, boleh.
0: Okay, mau yang Jangan Sakiti Hatinya dari Riff atau apanya dong? Apanya?
2: Terserah lah, kan ini kan dia udah serah sama Mbak Erita. Dia serah okay. Mbak Erita nak yang mana?
0: Baiklah, Heri tadirkan. Oke, lanjut. Iya.
2: Bukan main, semangat lagi ya. Dah banyak makan durian kayaknya. Tak bagi-bagi, Wak, sama kita.
0: Siapa yang makan durian?
2: Yang lucu, Mbak Rita tak ngaku dia makan durian.
0: Aduh, hai. Itu durian itu tak payah ngaku. Dari aromanya saja dah semerbak, mewangi.
2: Tapi tak sampai ke batu 10 ya.
0: Itu pula, batu 10 banyak tu durian. Jomlah kita
2: banyak
0: makan.
2: Banyak jalan tu.
0: Jomlah kita
2: makan. Tapi nak keluar duit banyak. Iya, semalam Ardian ke sana tempat yang lucu.
0: Betul, dia sama Pak Kipsta kayaknya itu.
2: Mak Rosi nengok tu, dia videokan tu.
0: Okay. Salam tu siapa salam ni?
2: Pertamanya buat Mbak Erita, selamat siang, selamat bertugas, pernah hati mendasak selalu. Ini sampai makan ni.
0: Makan apa tu?
2: Sampai makan siang. Buat yang dah masuk tadi ada Yusuf, ada Pak Amzah Yusuf. Buat tadi ada Mama Erika, salam kenal. Buatnya ada Pak Kumis, ada Mas Prabu, ada Pak Umar, ada Bang Ilek, ada Bang Uyak, ada Alif juga di Kijang, ada Mamak Dani, adanya Kak Deli, masuk Kak Deli, ada yang Ucu juga, ada Mamak Belian, ada Bunda Permata, ada Dang Medu juga, mudah-mudahan sihat selalu. Siapa lagi ya, Nek Anjang juga. Mudah-mudahan sihat selalu Nek Anjang. Apa lagi? Kan dah mula error ni Mbak Rita.
0: Pokoknya satu untuk semua lah ya.
2: Iyalah, buat semua aje lah ya. Okay. Penelpon pertama sampai tak akhir disenggol tanpa terkecuali. Buat semua, buat Mbak Rita, makasih sekali lagi. Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sihat selalu sekeluarga ya Kak.
0: Okey, amin.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rosi di kilometer 10 ya. Okey, saya bacakan dulu WA yang sudah masuk ini ya. Cukup ramai sekali siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eri, request lagu dong dari Naf. Terendap laraku. Okay. Dikirim untuk semuanya saja yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Salam sehat semuanya bersama keluarga. Dan buat Mbak Erita, selamat bertugas dan sukses selalu. Dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo Sulteng ya. Sulteng, Sulawesi Tengah. Okay. Ditunggu lagunya ya, Bang Nabil. Oke, sebelum ke lagu, saya terima kembali. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selat panjang. How are you today?
3: Yes.
0: Yes, who? Aduh.
3: Mantap
0: lagunya hari ini ya, Bang?
3: Iya.
0: Yeah. Iya, pilihannya semangat semua ini.
3: Iya.
0: Yeah. Cuaca? Hari ini. Cuaca sana macam mana bang? Cuaca?
3: Dua hari, tiga hari ini panas. Mantap.
0: Sama kita. Abang nak lagu apa nih?
3: Ya, kakak itu udah bangun belum?
0: Yang mana?
3: Kakak Mbak Korma.
0: I don't know.
3: Ngorok lagi tuh.
0: Agak je lah.
3: Ini orang kayak kasih indah. Ada?
0: Apa tadi bang?
3: Serangkai kasih indah.
0: Kekasih indah? Tunggu.
3: Serangkai kasih indah.
0: Serangkai.
3: Orang eneng.
0: Dari siapa bang?
3: Tak tahu.
0: Dari siapa ini lagunya? Gak ada.
3: Gak ada. Lagi merindu ini lah.
0: Oke. Okay.
3: Ada kan?
0: Apa?
3: Aku merinduimu.
0: Aku merinduimu. Dari?
3: Sela.
0: Sela.
3: Sela on 7.
0: Sela on 7, oke. Okay. Mana ada Sela on 7?
3: Sebenarnya apa betul?
0: Di sini yang adanya The Massive Merindukanmu.
3: Minta majalah.
0: Oh itu?
3: Minta majalah.
0: Oke.
3: Bangun, bangun, bangun, martabak kurma, bangun, es cendol, bangun, bangun.
0: Siapa lah es cendol martabak kurma?
3: Es cendol ya, Kak Karina. Martabak kurma, Kak Birian kita.
0: Pandai aja.
3: Mak Nahida tengah, tengah santai di bawah pokoran hutan loh. Itulah, siapa lagi Bapak Dani.
0: Oke.
3: Okay. Taruhannya lama, tak ada suara di mana. Lah sekarang.
0: Oh, semoga sehat-sehat selalu lah Mama Dani.
3: Amin, mudah-mudahan lah.
0: Amin.
3: Eh, kan lu masuk belum?
0: Siapa?
3: Oh, Mahmud.
0: Mahmud siapa lagi nih?
3: Oh, berarti dia kalau tak masuk ke satu, dia cuma masuk ke empat aja ya. Itu ada Rica, Kak Ganila, Ganila Penyalai, nanti di fotokopi yang belakang semuanya. Selamat tugas, selamat ngorok, ya mbak ya.
0: Oke. Okay.
3: Lagu diputar ngorok dulu, nunggu cek putar lagu.
0: Oke lah.
3: Oke, sama aja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Ada lagu yang request oleh Bang Ahai ya. Sepak bola dari Iwan Fals. Kemudian lagu Seperti Mati Lampu yang kita hadirkan.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Pukul 14.28 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Persada Indonesia di siang hari ini ya. Saya sapa kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Persada Indonesia. Satu hari ini, satu hari ini ya.
0: Sudah makan?
1: Bukan udah makan, lagi sebel belum mulai telepon masuk, tahu gak? Cukup empat. Makanya
0: sabar, jangan karena cuaca panas jadi emosi.
1: Emosi ya,

0: lalu ini.
1: Kan enggak lebaran lah. Kan kan nek kan ya kan jadi kebon kan kan. Heeh. Nanti enggak itu kok enggak dengar lagi. Oke. Tahu mana. Titi sekarang kan telepon.
0: Ayo lah, pengen mau lagu apa nih?
1: Ini lagu Bon Jovi.
0: Siapa?
1: Bon Jovi.
0: Marjoli?
1: Dua Sejoli.
0: Dua Sejoli dari Dewa. Kira Marjoli. Marjoli itu kan pantai.
1: Bon Jovi Marjoli.
0: Aduh. Oh, saya. Apa?
1: Kuping,
0: bingung, itulah dia. Kayaknya harus kue kuping nanti pulang ke rumah.
1: Kena kok durian kan? Mau tahu? Padahal kan pulang balik kan durian kan? 10 kan?
0: Mana dong?
1: Mana dong? Itu banyak durian di jalan.
0: Itulah dia.
1: Jadi kupingnya terasa buat durian nih. Sorry gitu.
0: Oke deh, salam tuh siapa nih panggilnya?
1: Salam itu berita berita kan lebih lihat, lalu di mata kan kita lima berita ya. Kita waktu balik tuh ibu ayah semuanya nanya.
0: Apa gimana?
1: Waktu baliknya tuh rumah aku, ibu lah semua nanya mak, sama berita tentang aku ya.
0: Oh yang nanya siapa kawan begitu aja.
1: Itu ya kenapa dia begitu ya kan?
0: Oh enggak, kan? Enggak, okay. Enggak.
1: Kalau lihat kalau benerin kan aku pas stabil kan?
0: Enggak nanya.
1: Oh, kayak lain. Maksudnya kan uang kalau orang belum tahu apa, cuma aku tera, bertanya sama aku.
0: Oh, enggak.
1: Begini, gitu kan, gitu kan. Enggak, betul lah.
0: Oke.
1: Selamat ya.
0: Lanjut.
1: Tuh, Mbak Rika. Mbak Rika, Mbak Rika. Liza sama Mbak Rima. Jadi, Liza juga sih. Itu untuk Nadia Lebaran, teman-temannya dari Cina. Tuh, Tenya di Bogor. Bandung, Aye, Bengkulu, Aye, Yusuf, Yusuf, tapi Mak Wawasi, Yais, Marika, Wani, Dari Lami, yang Mujur Cima, Wondo, Tania, Lani, Bihada Lani, Mulek, Eva, Rasia, Pak Nisri, Pak Herman, Lukman, Jawakau, Alit, 20, Kijang. Apa di 15 namanya? Pak apa aja?
0: Pak Ahmadi.
1: Pak Ahmadi. Saya lupa dong Pak Ahmadi itu 15. Alit Pak Goda kan panggilnya kan.
0: Oke.
1: Bu Deli. Bu Deli. Ya, Pak Deman. Semua yang mengat berhati penuh hati kesehatan yang berhati di
0: sepanjang
1: berkah berita ya.
0: Oke.
1: Berita tentangnya seperti nama sore.
0: Selamat sore, yuk.

Di saya baca dulu WA yang sudah masuk ini, kembali saya sapa ya. Oke, assalamualaikum Kak Erita. Nih, boleh kan lewat WA aja? Soalnya saya belum bisa gabung. Lagunya kemarin dari Zebedin. Saya bingung tadi nyarinya nih, Kak Gadis. Aduh, Zebedin, rupanya Seventeen ya. Oke, tulisannya Zebedin. Salam fotokopi Pak Hamzah Yusuf dan Yusuf, makasih selalu nyenggol. Untuk Ile juga makasih, Mak Rosi, Mak Berlian, Bang Gafar, Bunda Permata, makasih ya. Kak Erita, salam dari Dang Merdu. Oke, lagi ditunggu ya. Kemudian dari Pusat Indonesia, assalamualaikum Kak Erita, Pak Demang ikutan salam buat Kak Erita. Ada Yusuf, ada Pak Hamzah Yusuf, ada Bang Pak Udin, ada Putri Merica, ada Kak Berlian, Eyang Ucu, Uya, Uya gitu tulisannya ya. Ada QQ, Kak Sarina, kemudian ada Kak Deli di Batu 5 bagian tengah, dan semuanya yang lagi mendengarkan ucapan selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat siang juga ya untuk Pak Demang ya.

0: di Yudo Winangun. Baik, saya sapa kembali yang bergabung. Halo.
1: Halo, hai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak tidur, tak jadi tidur. Dari tadi mencet-mencet tak dapat-dapat.
0: Aduh.
1: Nah, baru ini dapat. Masih bisa lagu ke?
0: Masih bisa.
1: Lagunya apa ya? High Ladies sajalah.
0: High Ladies dari Rosa.
1: Iya. Salamnya buat Erita, selamat siang sama bertugas. Sehat selalu buat kadang merdu Kak Merica, ada Ilek tadi ya, buat Mak Dani juga, ada Pak Demang, ada Bang Uya, ada yang Ucu, Bunda Permata, siapa lagi ya, Kang Irwan, ada Tedinda, Kak Deli, ada Bang Aye, ada Bang Iman, Bang Jais, Pak Gapar, Pak Umar, Kak Sarina QQ, ada Pak Kumis, ada siapa lagi? Ada Bang Herman, Bang Lukman, ada siapa lagi? Oh, Pak Tokopi, Bang Udin, Pak Amda Yusuf, buat Yusuf juga, Pak Tokopi, Ilek lah.
0: Oke.
1: Okay. Erita, di fotokopi aja semua yang masuk.
0: Baiklah.
1: Fotokopi kadang merdu tadi, buat Erita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu lagi ya. Cukup rame ini siang hari ini ya. Kita ke lagu, ada lagu yang kita pilihkan untuk Marika di Pulau Ladi. Kemudian The Massive ini lagunya Bang Jais dan juga Seventeen dari Dang Merdu.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya akan menutup ini ya, Persada Indonesia di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini, cukup ramai sekali. Dan alhamdulillah semua lagu-lagunya kami hadirkan dan kami putar, tinggal lagu pilihan dari Bang Yule dan juga Kak Berlian yang akan Erita hadirkan sebagai penutup juga perjumpaan saya menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga apa yang kita bincang-bincangkan di hari ini ya merupakan hiburan kita semata, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Untuk yang lagi sakit cepat sembuh ya. Untuk yang lagi berhalangan, semoga urusannya juga dilancarkan semuanya. Dan cuaca masih terpantau panas wow ya. Bukan panas berentang lagi, tapi panas wow. Dan kami informasikan juga untuk arus lalu lintas di hari ini itu masih terpantau ramai lancar ya di sekitaran Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Happy fun, selamat hari libur, selamat menikmati akhir minggu Anda, selamat menikmati hari libur Anda bersama putra-putri tercinta. Dan saya akhiri dengan selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: medis apaan sih?
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali ya di tengah cuaca yang cerah tentunya menemani akhir pekan Anda. Saya Rika yang akan temani Anda di Tanju Pinang Sore hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya tentunya lagu-lagu dan juga musik informasi pendengar telah kami persiapkan menemani suasana libur Anda. Semoga waktu ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk Anda bersama dengan keluarga Anda yang tercinta. Bagi yang sedang menikmati waktu liburnya di Tanjung Pinang, pendengar ya, dari manapun asal kota Anda, semoga Tanjung Pinang ini memberikan kesan yang manis ya selama Anda menghabiskan waktu libur Anda di berbagai tempat wisata yang ada di daerah kami pastinya ya. Oke, dicoba juga kuliner khas dari Tanjung Pinang dan juga dari Bintan yang pendengar ya. Baik, pendengar, maksudnya waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang pada pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat.

0: bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
4: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
3: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
4: Udah, tenang aja Del. Di Sisipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
5: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
4: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
5: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
4: Yuk gabung!
5: Jadi mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Peringkat pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan jelang pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat. Lebih dari 100 guru ya di lingkungan pemerintah Tanjung Pinang ini memasuki masa pensiun sepanjang tahun ini. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemko mengusulkan formasi untuk CPNS kepada BKN dengan prioritas tenaga guru dan tenaga kesehatan. Sekda Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan usulan itu mencakup sejumlah jabatan teknis juga yang dinilai mendesak seperti penilai aset guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Yang menjelaskan jumlah formasi yang diusulkan relatif terbatas, yakni hanya puluhan formasi dan tidak mencapai 100. Saat ini usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari BKN. Kebutuhan guru menjadi prioritas karena banyak tenaga pendidik di Tanjung Pinang ya, di jenjang SD dan SMP yang memasuki masa pensiun tahun 2026 ini, dan ia berharap usulan ini bisa disetujui sehingga kekosongan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan segera terisi sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Tanjung Pinang Kota dan Kodur ID.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya akan berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bersama saya Yulis Hamzah.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita awali berita sore ini dari RRI Bengkalis. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus menggenjot capaian program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke berbagai instansi. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Politeknik Negeri Bengkalis dengan target ribuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis sebagai upaya meningkatkan capaian target pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto mengatakan, kegiatan jemput bola ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Kasmarni agar target capaian CKG dapat terus meningkat. Program tersebut dilaksanakan sepanjang pekan ini, mulai dari Senin hingga Jumat, dengan menyasar seluruh civitas Akademika Politeknik Negeri Bengkalis.
3: Jadi kami ceritakan sedikit kronologinya ini memang sesuai dengan arahan atau instruksi dari Ibu Bupati Bengkalis. Karena kemarin kita lihat trennya capaian ini ya agak landai. Jadi supaya cepat gimana ya kita lebih aktif, kita turun ke lapangan. Namun semua proses kita lalui lah, misalnya kemarin di instansi vertikal kita koordinasi dulu bagaimana kalau sini yang turun. Ya ternyata oke, dan hasilnya tuh malah cepat menaikkan ini. Capaian lebih cepat. Persis yang di sini juga, yang di kampus, alhamdulillah juga. Ini capaian cepat naik lah untuk pengusaha kesehatan gratis ini. Dan terima kasih juga ke ini, pihak kampus lah. Pihak pembeli ini sudah memfasilitasi kami untuknya kesini bisa sama-sama melakukan pemeriksaan CKG lah mahasiswanya.
2: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Joni Kastar juga menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi Dinas Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini.
4: Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kesehatan Bengkalis yang sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa dan sivitas akademik Kabupaten Bengkalis untuk melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, menurut kami ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sehingga kami bisa lebih mengetahui secara dini kondisi kesehatan diri kita masing-masing.
2: Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat ini menargetkan sekitar 4.500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Sejumlah lokasi pemeriksaan juga disiapkan di lingkungan kampus guna memudahkan akses bagi peserta. Antusias civitas akademika mengikuti program tersebut terlihat cukup tinggi dan mereka memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan langsung di lingkungan kampus. Salah seorang mahasiswa jurusan administrasi niaga, Mutia, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.
5: Kegiatan ini udah bagus ya Pak, karena mengingat banyak juga yang mahasiswa yang sakit gitu kan, dapat pemeriksaan gratis. Ini udah bagus, terima kasih.
2: Melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit dengan penanganan yang lebih cepat. Diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis, pendengar, pelaku usaha tahu rumahan di Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku belum dapat memenuhi permintaan program makan bergizi gratis atau MBG karena harga yang ditawarkan dinilai terlalu rendah. Selengkapnya, informasi ini akan dilaporkan Nur Fitriani.
6: Pengusaha tahu di Kampung Jawa Bagan Melibur, Ani, mengaku pernah mendapat tawaran untuk memasok tahu dalam jumlah besar bagi kebutuhan program makan bergizi gratis. Namun, ia memilih belum menerima tawaran tersebut karena harga pembelian yang ditawarkan berada di bawah harga pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi.
7: Orderan banyak untuk pesta atau apa gitu? Nah, kalau pesta, tapi itu kalau MBG mungkin. Cuma kami tak menyanggup juga kan, kalau MBG dia minta 3.000 keping tuh, kami kan jualnya per keping Rp1.000. Maklum aja namanya MBG tuh, biasanya kan kita kan punya kan jualnya 1.000, dia minta 800. Jadi ya, tidak bisa muter lah ya.
8: Ah, hasilnya kita dapat, tapi kan tipis banget loh jadinya kan.
6: Selain persoalan harga, Ani juga mengaku produksi tahu memiliki resiko kerugian. Ia pernah kehilangan sekitar 66 kg bahan baku akibat kerusakan mesin saat meningkatkan produksi. Meski demikian, Ani tetap optimis mengembangkan usahanya. Ia berharap ke depan terdapat kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam program pemerintah tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Batam. Indonesia Autis Summit 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan dukungan bagi anak autis dan keluarganya. Dan informasi ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Renita Suharjana.
9: Ketua Panitia Indonesia Autism Summit 2026, Dr. Ruwinah Abdul Karim, menyampaikan bahwa kesadaran mengenai autisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, dukungan terhadap anak autisme tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, guru, tenaga profesional, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat agar anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.
10: Kesadaran itu tidak seharusnya berhenti pada rasa kasihan. Kesadaran harus berubah menjadi pemahaman. Pemahaman harus berubah menjadi satu tindakan. Dari tindakan, memberi perubahan yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang tua. Apabila orang tua mendapat panduan, apabila guru diberikan latihan, dan apabila sekolah membuka ruang, apabila masyarakat memilih memahami sebelum menilai, dan apabila pemimpin membina akses yang lebih luas, itulah kesadaran yang bergerak.
9: Dr. Ruwinah juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi keluarga anak autisme, terutama terkait masa depan anak di lingkungan pendidikan, sosial, dan dunia kerja. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membangun ekosistem yang lebih inklusif agar setiap anak memperoleh dukungan yang dibutuhkan dan keluarga tidak merasa berjuang sendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Batam, pendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Selengkapnya, Faik Iqbar melaporkan.
11: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Musaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
12: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
11: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
11: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Musaki melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Universitas Negeri Padang atau UNP hadirkan konseling lintas budaya di Bukit Tinggi. Cetak konselor berjiwa Nusantara. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
13: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, konseling lintas budaya program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang secara resmi kita buka.
14: Keberagaman budaya Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi para calon konselor profesional. Membekali mahasiswa menghadapi masyarakat yang menjemuk. Program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang UNP menggelar kegiatan konseling lintas budaya di Kecamatan Mandingin, Kota Selayan, MKS Kota Bukit Tinggi 26 hingga 28 Juni 2026. Sebanyak 30 mahasiswa-mahasiswi pada program studi pendidikan profesi konselor UNP dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Pontianak, Bali, dan Banten mengikuti kegiatan bertema Culture Connect, beda suku, beda suara, satu rasa, membangun lingkungan yang damai dan saling menghargai. Dibuka Camat Mandangin Kota Selayan MKS Bukit Tinggi, Fahrul Rasi, SEMM, KP Datuk Parpatia, serta dihadiri Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Konselor UNP Dr. Nur Farhana, MPD Konselor, bersama jajaran dosen dan profesor pendamping di antaranya Profesor Dr. Yeni Karneli, MPD Konselor, dan Profesor Dr. Yarmis Sukur, MPD Konselor. Camat Mandingin Kota Selayan MKS Fahrul Razi apresiasi atas dipilihnya wilayah tersebut sebagai lokasi pembelajaran lapangan. Menurutnya kehadiran mahasiswa UNP ini tidak hanya menjadi sarana belajar tetapi juga membawa energi dampak positif bagi masyarakat melalui interaksi sosial yang membangun.
13: Universitas Negeri Padang melaksanakan salah satu mata kuliah konseling lintas budaya. Selamat datang sekali lagi ke pengucapan Camat Mandingin Kota Selayan. Kami katakan memang tepat sekali di kecamatan kami dan kebetulan memang di tiga kelurahan tersebut adalah kelurahan yang padat dengan berbagai jenis pembangunnya etnis masyarakat kita di kelurahan. Kegiatan ini kita juga memberikan dampak positif bagi masyarakat kami, berdiskusi dan berinteraksi dengan masyarakat kami melalui kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh ibu-ibu perwakilan kemarin. Pak, kalau kegiatan kota jalan, Pak, menjadi kemisda, Pak, ini tutup. Yang disampaikan beliau, Bapak tolong mana ya Pak? Ketika beliau mengatakan seperti itu, Bu, langsung saya sambut.
14: Sementara itu, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Konselor UNP Dr. Nur Farhana, MPD Konselor, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan kompetensi konselor agar mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Menurutnya, seorang konselor tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kepekaan budaya sehingga mampu memahami karakter, nilai, dan kebiasaan setiap individu sebelum memberikan solusi maupun pendampingan.
15: Nah, ini adalah bagian penting perlu dipahami para konselor karena bagaimanapun mereka akan berhadapan dengan klien-klien yang berasal dari keragaman budaya. Nah, kita memilih Bukit Tinggi karena kita memang melihat ada budaya-budaya khas yang ada di sini. Dan nanti kita bisa nanti membantu mengintervensi, memberikan solusi dan bantuan untuk mungkin ada terjadi berbagai masalah ataupun konflik-konflik lainnya dan juga bisa memberikan pengembangan dalam kehidupan di masyarakat, pengembangan keluarga dan lain sebagainya.
14: Siapa ibu melihat Bukit Tinggi?
15: Bukit Tinggi adalah kota yang luar biasa, kota yang sangat kami lihat itu sangat adem, tenang dan juga sepertinya masyarakatnya juga sangat rukun.
14: Selain pembelajaran lapangan, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara program studi pendidikan profesi konselor UNP dengan Lurah Kubu Gulai Banca, Indra Sukma, PLH Lurah Kugua Bule, Ferizal SH Datuk Palimo, PLH Lurah Campago Ipuah, Torik SSTP. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, layanan konseling serta pendampingan sosial di masa mendatang. Melalui program ini, UNP berharap dapat melahirkan konselor yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki empati maupun menjembatani perbedaan budaya serta menjadi agen perdamaian harmoni di tengah masyarakat di Indonesia yang menjemuk. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang gelar kitanan masal gratis untuk 112 anak. Selengkapnya Nofri melaporkan.
16: Basnas Kota Padang Panjang menggelar kitanan masal gratis bagi 112 anak. Kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi Basnas, Pemko Padang Panjang, TPPKK, dan PPNI Kota Padang Panjang. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Samsuani, mengatakan program tersebut merupakan kepedulian kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan, sekaligus upaya meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan kitanan anak. Samsuani menjelaskan kitanan masal merupakan program sosial rutin sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dirinya menyebut kitanan masal kembali terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Dari 130 anak yang mendaftar, sebanyak 112 anak hadir dan mengikuti proses kitan. Samsuani juga berharap kegiatan itu dapat memberi manfaat serta menjadi bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan.
17: Terima kasih yang sebesar-besarnya atas support Bapak dan Ibu yang menjadi sponsor bagi kita. Dan alhamdulillah yang kita pakai hari ini adalah dana impak dan sedekah masyarakat Muslim, khususnya yang dari Kota Padang Panjang.
16: Dirinya menyebut setiap peserta tidak hanya mendapat layanan kitan gratis, tetapi juga menerima paket perlengkapan berupa sarung, baju koko, tas, sepatu, serta uang transportasi. Bantuan itu diberikan untuk menambah semangat dan kebahagiaan anak-anak peserta kitanan massal. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusias. Basnas Kota Padang Panjang bersama seluruh mitra berharap dapat terus menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan umat. Nofri melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah pusat menargetkan implementasi serentak program wajib atau mandatori pencampuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50% pada bahan bakar solar secara nasional mulai 1 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Hans Primananda melaporkan.
18: Kita menunggu bagaimana teknis distribusinya, tentu Pertamina yang akan mengatur.
19: Pemerintah bersiap meningkatkan penggunaan biodiesel melalui penerapan mandatori B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menanggapi hal dimaksud, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Herianto, meyakini program mandatori tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan crude palm oil atau CPO dari daerah, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi, serta membuka lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri turunannya. Helmi menjelaskan, pemerintah telah menggelar sejumlah rangkaian uji coba BBM solar B50 pada berbagai moda transportasi sebagai bagian dari persiapan penerapan program tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan ini dijamin aman, hemat, serta berdampak langsung pada perekonomian dan lingkungan.
18: Nah, ini kan dalam rangka untuk menciptakan kemandirian energi, khususnya energi BBM. Kita memiliki sumber daya CPO yang sangat besar, kan. Artinya masyarakat tinggal memilih menggunakan biosolar yang akan diterapkan 50% atau BBM lain, itu Dexlite.
19: Sementara itu, Ketua Pusat Studi untuk Keadilan Agraria dan Lingkungan Universitas Andalas, Pirto Setiaka, menilai kebijakan penerapan biosolar B50 diharapkan membawa dampak positif untuk transisi energi Indonesia serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurutnya BBM B50 bisa memangkas ketergantungan impor BBM di sumber yang selama ini dipasok dari negara Singapura.
18: Memang ini bagian dari diversifikasi produk juga gitu. Artinya memang ada alternatif bahwa ternyata produknya bisa dikembangkan, dalam artian pengembangan itu kan biasanya bentuk dari produk itu maupun penggunaan produknya, ya ini memperluas kemungkinan untuk mendistribusikan hasil sawitnya ke mana gitu.
19: Sebagai tahap transisi, pemerintah menerapkan kebijakan B40 yakni campuran dari 40% bahan bakar nabati dan 60% solar konvensional pada semester pertama 2026 sebelum beralih ke B50 pada semester kedua. B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri dari 50% biodiesel berbahan baku baku minyak sawit mentah CPO dan 50% solar. Program ini menjadi kelanjutan dari implementasi biodiesel yang sebelumnya telah berjalan melalui skema B20, B30, hingga B40. Hans Primananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengusulkan 5 kampung nelayan merah putih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Armen Ramli melaporkan.
20: Keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih di Nagari Ketapyang sebagai destinasi wisata baru sekaligus pusat aktivitas masyarakat pesisir menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus mengembangkan kawasan nelayan yang produktif dan berdaya saing. Melalui komitmen Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, pemerintah daerah kembali mengusulkan pembangunan 5 Kampung Nelayan Merah Putih baru kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Tim Survei Topografi KKP Republik Indonesia telah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2026 lalu di sejumlah lokasi yang diusulkan. Tim survei meninjau 5 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, yakni Nagari Seulayan, Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Manggopo, Palak Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Bupati menjelaskan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan sektor perikanan, serta berbasis pesisir.
21: Jadi kita berdoa, kita dorong terus, kalau seumpamanya saja Allah mengizinkan pemerintah pusat merestui Padang Pariaman yang memang letak geografisnya adalah sepanjang pantai kurang lebih sekitar 60 km untuk membawa harapan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Semoga permohonan kita untuk mendapatkan kampung nelayan sebanyak 5 tempat lagi dapat disetujui dalam waktu yang tidak terlalu lama.
20: Menurut John Kennedy Aziz, keberadaan kampung nelayan yang tertata dengan baik akan menghadirkan berbagai dampak positif, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana nelayan, penguatan ekonomi lokal, hingga membuka peluang usaha dan destinasi wisata baru di kawasan pesisir. Armen Ramli melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Tanjung Pinang, kami kabarkan, diperkirakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026 mendatang. Febriansa melaporkan.
22: Sejumlah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akan dimulai pada Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menjelaskan persiapan tahapan tersebut untuk pelaksanaan Pilkades Murni dan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa Kades Pengudang. Tahapan itu direncanakan akan dimulai pada 14 Juli 2026. Setelah persiapan tahapan akan dilanjutkan dengan pemilihan yang dijadwalkan pada bulan November dan sifatnya masih tentatif, mengingat akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan nantinya.
23: Karena kita ada satu desa yang melaksanakan PAW, pemilihan antar waktu, dan 13 desa yang Pilkades Murni. Untuk yang Pilkades Murni, kemarin tentatif tanggalnya kami perkirakan itu di tanggal 11 November 2026. Sementara ini masih kami diskusikan lebih lanjut lagi dengan kesiapan di lapangan seperti apa nantinya. Sedangkan untuk yang PAW mungkin nanti kita akan mulai tahapan itu, kita mulai nanti di bulan Juli. Karena pelaksanaan itu kan 6 bulan sebelum berakhir.
22: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini akan diikuti sebanyak 14 desa, terdiri dari sebanyak 13 desa Pilkades Murni dan satu melaksanakan PAW Kades. 13 desa tersebut antara lain Desa Sebong Lagoy, Tembeling, Gunung Kijang, Topaya Selatan, Topaya Utara, dan Desa Teluk Sasa. Selanjutnya Desa Busung, Penaga, Bintan Buyu, Pangkil, Kelong, Kampung Hilir, serta wilayah Desa Mentebung. Diharapkannya pelaksanaan Pilkades di Bintan tahun 2026 ini berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dengan demikian, terpilih Kades yang benar-benar pilihan masyarakatnya untuk memajukan desa lebih baik ke depannya. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Polres Bintan mengungkapkan kasus narkotika dengan mengamankan dua tersangka beserta barang bukti seberat 0,76 gram di kawasan Kijang Kota. Reni Ilda melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Bintan mengungkap satu kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dengan mengamankan dua orang tersangka berinisial SM dan SN pada Juni 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dan alat hisap di sebuah rumah di Jalan Tokojo, Kijang Kota. Kasat Narkoba Polres Bintan, Ibtu Reka Giovanni mengatakan, barang bukti yang diamankan berupa sabu dengan berat sekitar 0,76 gram. Salah satu tersangka merupakan residivis sehingga tidak dapat dilakukan penyerapan restoratif justice. Menurut mereka, hasil pemeriksaan menunjukkan SM mendapatkan barang tersebut dari SN untuk digunakan sendiri. Sementara sebagian lainnya diduga akan dijual kembali. Ia juga menyebut barang tersebut diperoleh setelah para tersangka keluar dari lapas dan kemudian disimpan sebelum digunakan maupun diedarkan kembali.
3: Diungkapkan untuk untuk kasus di bulan Juni ini ada terdapat satu kasus yaitu atas nama SM pada tanggal 8 Juni 2006 ditemukan alat hisap dan juga barang bukti narkotika di rumahnya di jalan Tokojo, Kijang Kota.
2: Adapun kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Daniel Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dari RRI Pekanbaru. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit tekankan transformasi peran apoteker di era digitalisasi untuk menguatkan keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan nasional. Alwis Suryamaja melaporkan.
4: Peran apoteker di Indonesia memasuki fase transformasi penting seiring perkembangan teknologi kesehatan, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Ketua PP Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit atau HISFARSI, Ruslan M. Rauf, menegaskan peran apoteker tidak lagi terbatas pada penyediaan dan penggunaan obat secara rasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perubahan sistem pelayanan kesehatan.
5: Apoteker tidak lagi hanya dituntut untuk memastikan obat tersedia dan digunakan secara rasional, kita juga dituntut menjadi agen perubahan dalam transformasi pelayanan kesehatan melalui digitalisasi, inovasi, peningkatan performa, dan penguatan budaya keselamatan pasien.
4: Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Ikatan Apoteker Indonesia Lili Yusuf Indrajaya menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut apoteker untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam sistem kesehatan modern masa kini.
24: Peran apoteker menjadi sangat penting di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, terapi modern, digitalisasi layanan kesehatan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Apoteker bukan hanya memastikan ketersediaan obat, tapi menjadi penjaga keselamatan terapi pasien.
4: Diharapkan apoteker khususnya di Provinsi Riau mampu beradaptasi dengan perubahan ekosistem layanan kesehatan yang semakin kompleks sekaligus memperkuat peran dalam menjamin keselamatan pasien. Demikian, Alwis Suryamaja melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Orang tua yang anaknya pada tahun ini mengikuti sistem penerimaan murid baru diingatkan tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit atau sekolah unggulan. Dari RRI Pekanbaru, Femi melaporkan.
25: Di masa sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran

0: lewat belakang.
1: Jangan memaksakan diri ketika memang jalur anak yang diinginkan itu tidak ada. Dan jangan pakai Annabelle, malu nanti. Itu anak lewat belakang. Upaya orang tua untuk memenuhi keinginan hatinya orang tua, dan juga untuk memenuhi keinginan hatinya anak-anak, karena masih ada stigma. Saya masuk SMP favorit, itu kebanggaan. Orang-orang tua kan mesti gini, dapat SMP mana? SMP 4 katanya kan. Entah jalur apa, pokoknya masuk SMP 4 aja. Nah, harapannya mudah-mudahan masyarakat tidak lagi memaksakan kehendak.
0: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan iming-iming oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat membantu masukkan calon siswa ke sekolah yang diinginkan.
2: Juga kami minta kepada para petugas, begitu juga kepada orang tua juga, jangan percaya dengan mulu dengan janji dari pihak luar ya. Percayakanlah, kalau memang sudah bisa masuk sesuai dengan aturan, insya Allah masuk. Ya, kita tetap mendukung. Swasta pun kita dukung.
0: PLT Gubernur YSF Haryanto menambahkan SPMB tahun ini berjalan secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan tidak ada titipan dengan mengatasnamakan orang tertentu. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Pendengar, selanjutnya dari RRI Ranai kami kabarkan, Desa Klari Utara, Kecamatan Bunguran Utara akan menggelar Klari Utara Cup 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Aprizal.
4: Desa Klari Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna akan menggelar turnamen olahraga antar desa se-Kabupaten Natuna dalam rangka memeriahkan HUT RI dan HUT Kecamatan. Panitia kegiatan Suryadi saat dikonfirmasi RRI Sabtu pagi mengatakan, adapun pertandingan olahraga yang digelar, yaitu pertandingan sepak bola, bola voli, dan permainan gasing tradisional daerah. Untuk kegiatan turnamen yang dilaksanakan ini, merupakan kegiatan ketiga kalinya dilaksanakan. Dan tahun ini selaku tuan rumah penyelenggara adalah Desa Klari Utara.
5: Kemarin itu kan Kecamatan Bunguran Utara ini melalui desa-desa itu semacam inilah bang, semacam arisan itu, giliran untuk membuat turnamen ini bang. Sempat disepakati kemarin itu jatahnya Desa Klari Utara ini tahun 2025. Kemudian tahun 2025 itu efisiensi, jadi tidak dibenarkan untuk membuat kegiatan-kegiatan besar. Kalau Kecamatan Murang Utara udah dua kali jalan nih.
4: Dua kali.
5: Pertama ya? Itu di Klari, Desa Klari Air Mali. Ya ini yang ketiga, ya. Yang kedua itu di Desa Teluk Buton sebagai tuan rumah. Ya, kegiatan ini berlanjut terus nih. Nah, nanti 2027 misalnya di Desa Klari Pak kan yang buka yang jadi tuan rumahnya gitu.
4: Selain untuk menjaring atlet muda, pada kegiatan turnamen desa yang akan digelar nantinya juga diharapkan kegiatan ini menjadi ajang dalam menjalin tali silaturahmi.
5: Ya, harapan kami selain mencari bibit-bibit baru dari kegiatan olahraga, dan juga harapan kami untuk tim-tim yang akan nanti mendaftar dan bermain di sini untuk sportif dan menganggap kegiatan ini adalah kegiatan kekeluargaan kita, silaturahmi gitu.
4: Hal senada juga disampaikan Camat Bunguran Utara Mikratul Hayat. Melalui kegiatan turnamen antar desa se-Kabupaten Natuna yang akan dilaksanakan, akan dapat melahirkan atlet dan semangat baru dalam upaya melestarikan kegiatan olahraga di daerah, serta dengan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kami kembali hadir tentunya bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca. Bersama saya Rika dan juga Mas Robi ya dari BMKG Tanjung Pinang pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rika.
0: Selamat sore juga. Kok agak beda nih suaranya nih, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke.
1: Ya Kak, belum ngopi Kak.
0: Oh belum ngopi. Ya udah habis ini Robi ya, habis tugas ya. Silakan disampaikan informasinya Mas Robi.
1: Oke baik Kak Rika, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran esok hari pada pagi dan siang hari, umumnya didominasi oleh cerah hingga berawan. Kemudian malam hari berawan dan dini hari berawan, terdapat peluang hujan atau potensi untuk intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan kilat yang sebenarnya juga masih lokal atau tidak merata. Untuk itu diharap waspada serta berhati-hati terutama untuk di wilayah pesisir Pulau Bintan. Kemudian informasi selanjutnya, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan dan Lingka berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna yang berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Demikian karirkan yang dapat kami sampaikan untuk esok.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, ya. Mas Robi.
1: Baik, karirkan. Sama-sama.
0: Sama-sama.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 16.59 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari rri.co.id pendengar, sebanyak 20.000 bibit mangrove ditanam di kawasan pesisir Jalan Sultan Mansyur Shah depan Gedung A Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak ya. Pada hari ini pagi tadi Sabtu 27 Juni 2026 dan penanaman ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia 2026 sekaligus mendukung gerakan Hari Mangrove Indonesia. Kegiatan ini merupakan kolaborasi program studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana dari Umbra Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bapeda Sajang Duriangkang serta Kelompok Kerja Mangrove Daerah KKMD Provinsi Kepulauan Riau. Selain dosennya dan juga mahasiswa, kegiatan juga melibatkan ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, komunitas lingkungan hingga sektor swasta. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Umbra, Febrianti, mengatakan penanaman mangrove menjadi salah satu langkah nyata dalam memulihkan kawasan pesisir yang mengalami degradasi akibat abrasi, sedimentasi, bahkan perubahan tata guna lahan, dan menurutnya keberadaan mangrove ini punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil laut. Ya, mereka berharap ya masyarakat terus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan mangrove di masa mendatang.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Lagu dari film band tadi Peringgara Sepanjang Hidupku. Lagu yang dirilis di tahun 2007. Nah, kalau untuk Gen Z ya, apalagi Gen Alpha, mungkin tidak begitu tahu ya Pilot Band ini. Tapi kalau generasi milenial ya pasti tahu ya Pilot Band Peringgara. Karena Pilot Band ini sendiri ya lahir di tahun 2000-an dan di tengah gemerlap industri musik Indonesia di akhir 2000-an, nama Pilot Band mencuat ya berkat lagu hits mereka yang baru saja kita dengarkan, Sepanjang Hidupku. Dan lagu ini bukan sekedar tembang cinta biasa, pendengar. Ia menjadi anthem romansa yang menghiasi playlist radio ketika itu dan juga televisi. Namun dibalik kesuksesan itu, perjalanan Pilot Band sebenarnya penuh dengan liku ya. Dari awal terbentuk hingga drama yang mengguncang eksistensi mereka sendiri, pendengar. Pilot Band lahir di pertengahan tahun 2006 di Jakarta. Nah, berawal dari semangat anak muda yang mencintai musik, dan awalnya proyek ini dirancang sebagai proyek solo ya, tetapi semangat kolaborasi mengubahnya menjadi sebuah band. Setelah 2 bulan pencarian personil, Pilot Band resmi terbentuk ya dengan formasi ada RZ, ada Anggi, terus juga ada Deva, Ponco, Oi Rozano, pendengar. Dan nama Pilo sendiri mencerminkan ambisi dari mereka untuk menerbangkan musik mereka di ketinggian yang baru. Nah, Pilot Band cepat ya menarik perhatian waktu itu karena easy listening ya pendengar ya. Mereka mengusung musik yang relatable dengan lirik-lirik yang penuh dengan emosi yang mudah terhubung dengan pendengar yang muda waktu itu. Dan pada tahun 2008 mereka merilis ya album yang berjudul Sepanjang Hidupku di bawah naungan Break Records, diproduseri oleh Gowin Yustantio yang juga menjadi penulis dan komposer lagu-lagu utama. Album ini berisi 10 lagu, 2 single andalan mereka, Sepanjang Hidupku dan Selama Cinta, pendengar. Lagu Sepanjang Hidupku ya menjadi fenomena itu di tahun 2008 dengan lirik seperti Sepanjang Hidupku hanya ingin bersamamu di setiap detik, di setiap waktu. Lagu ini menangkap esensi cinta yang penuh dengan pengabdian di sana dan melodi yang catchy ya, dan juga vokal dari RZ membuat lagu ini langsung melejit waktu itu, pendengar. Merajai tangga lagu radio di seluruh Indonesia, dan lagu ini bercerita tentang cinta yang begitu dalam hingga rela mengorbankan segalanya, sebuah tema yang tentunya universal ya. Dan dibalik kesuksesannya itu, lagu yang diciptakan oleh Goldwyn ini pendengar menuangkan sentuhan personal dalam lirik dan aransemen, dan lagu ini tidak hanya menjadi hits komersial tapi juga meninggalkan jejak emosional bagi penggemarnya ya. Bahkan kalau saat ini ya lagu ini masih sering loh diputar ya di platform streaming dan menjadi backsound juga nih di media sosial kayak TikTok ya pendengar, dan membuktikan daya tariknya yang tak lekang oleh waktu. Tapi kesuksesan itu tidak datang tanpa drama ya. Di tahun 2023, Goldwyn Yustantio sang produser mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pilot Band. Ia menuduh band ini malas manggung katanya ya, dan juga mengklaim lagu Sepanjang Hidupku sebagai milik mereka tanpa izin. Jadi banyak konflik ya, bahkan juga sampai ke meja hijau, pendengar. Oke, itu tadi sekilas ya drama yang tentunya menjadi noda ya dalam perjalanan band ini, tapi juga menunjukkan betapa berharganya lagu ini bagi semua pihak yang terlibat. Baik, masih di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik dengan judul Penyebab Kesudahan yang Buruk. Diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah A'raf ayat 204 dan surat Al-Fatirah ayat 29 dibacakan oleh Nur Hidayati Hoirunisa. Dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna adalah husnul khatimah bukan suul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti kita, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk? Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha 'alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang wal'iyazu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mutahawanu bis-shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, wal-mudminu lis-syarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal-aqu liwalidai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladhi yu'zil muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat, yang kedua suka mengkonsumsi minuman keras, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua, yang keempat menzalimi, menyakiti orang-orang muslim, dan yang terakhir, yang kelima adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan yang buruk, dan mudah-mudahan juga kita dicatat di dalam kesudahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.

0: Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi

Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Premier ya di Kota Tanjung Pinang. Yang pasti masih ada event nih yang berlangsung di Kota Tanjung Pinang, yaitu rangkaian Tanjung Pinang Bermunajat 2026. Dari tanggal 25 sampai dengan hari ini tanggal 27 Juni 2026. Beragam kegiatan keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan ya. Ada pameran kaligrafi, lomba marawis, lomba vokal grup selawat, fashion show busana muslim, dan juga ada bazar UMKM di lapangan Pamedan Ahmad Yani Kota Tanjung Pinang. Nah, silakan bagi Anda yang akan menuju ke sana tentunya pendengar ya. Baik, pendengar, lagu dari Sandi Sondoro, Anak Jalanan. Lagu ini menceritakan realitas kehidupan keras anak-anak terlantar ya. Menyuarakan rasa kesepian, kerinduan akan kasih sayang, keluarga, kritik sosial terhadap lingkungan yang acuh, menyoroti perjuangan mereka bertahan di tengah kerasnya dunia.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Tenaga kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi surau kan dengan masih tengah-tengah Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tengah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa?
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an progres masih bagus ini masih 86% bagus mas kan. We encourage pengusaha yang bisa ngebut yang tentu ya ngebutin sosial, tapi ya harus diakui kalau ini kan usaha cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa berapa sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

0: kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu dari asumsikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna cokelat hitam.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak, perlu mengawal Sensus Ekonomi ini.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
6: Sensus Ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
5: Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Arain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
9: Keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di sini.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
10: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
11: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diketahui oleh jemaah ketika berangkat dari sana.
10: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that...
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siap?

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan juga selamat berakhir pekan, weekend, tentunya bersama keluarga, teman maupun sahabat ya. Di malam hari ini semoga Anda bisa memanfaatkan momentum akhir pekan atau di malam minggu ya. Karena memang sebagian besar kita senantiasa berasumsi ya, atau menganggap bahwa malam minggu atau Sabtu malam ini merupakan malam yang spesial ya bagi kebanyakan orang. Baik, malam hari ini pendengar, bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog ngobrol bareng komunitas yang nanti akan membahas mengenai Aku, Kau, dan Teripang ya, bersama Bapak atau Abang Suprianto, penulis novel dan guru kriya SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Kita dengarkan terlebih dahulu untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini dengan Sandiwara Radio berjudul Di Antara Ego dan Jalan Pulang, produksi dari RRI Loksemawe.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin ilel andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan
4: lewat.
5: Takut
4: nekat.
5: Manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya? Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Ya udah, daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh. Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Rah, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
5: Eh, kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
6: Iya.
5: Firasatku jadi nggak enak.
6: Apa kita cari Jura sekarang?
5: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
5: Zura! Zura! Zura! Zura!
3: Zura! Zura!
5: Zura, kamu di mana?
3: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
5: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
5: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
6: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
5: Boleh.
6: Oke.
5: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
5: Eh, Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, main serem.
5: Apalagi pas Zura hilang ya?
3: Teman-teman.
5: Iya, ya, kenapa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
6: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
5: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang, membawa harapan baru.
5: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
6: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
3: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam siaran ngobrol bareng komunitas Ngobras di Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Ardian Huta Barat dan juga telah hadir di studio di hadapan saya tepatnya bersama Bang Suprianto ya.
5: Iya. Yeah.
4: Iya, Bang Suprianto. Oke, Bang Suprianto ini pendengar beliau ya juga merupakan salah seorang penulis novel ya.
5: Yeah.
4: Dan juga guru kriya SMA Negeri 5 Tanjung Pinang.
5: Iya. Yeah.
4: Yeah. Dan perlu diketahui pendengar Bang Suprianto ini juga salah satu teman lama saya ya di masa-masa dahulu ya.
5: Yeah,
4: di masa-masa yeah. Kita Bang Suprianto belum jadi guru dan saya belum jadi penyiar saat itu ya.
5: Yeah.
4: Tapi banyak hal, banyak pengalaman dan juga ada hikmah ya dari semua yeah. yang sudah kita lewati pada saat itu ya.
5: Iya.
4: Ya Bang Yanto ya.
5: Seru ya.
4: Oke, seru ya. Oke, ini panggilan akrabnya untuk Bang Yanto, Bang Supri, Bang Anto, Bang Yanto.
5: Anto.
4: Bang Anto ya.
5: Iya.
4: Oke, Bang Anto. Dan malam hari ini untuk pendengar yang ingin bergabung boleh nanti bisa di line telepon 0771 27 100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Dengan topik pembahasan kita di Ngobras malam ini adalah Aku, Kau, dan Teripang. Nah, untuk mengetahui nih apa yang menjadi latar belakang Bang Anto nih untuk mengangkat masalah Teripang ini seperti apa sebenarnya?
5: Baik.
4: Oke.
5: Teripang itu saya ambil waktu itu saya pergi ke tempat rumah teripang yang ada di Bintan.
4: Di Bintan. Di Bintan di mana ya?
5: Di Teluk Bakau ya.
4: Di Teluk Bakau. Oke.
5: Teluk Bakau. Saya pergi ke situ, kemudian ada jamuan yang welcome drink-nya itu teh obeng bercampur dengan kolagen teripang.
4: Oke.
5: Okay. Dan gitu kan?
4: Iya, iya, iya.
5: Saya rasa enak gitu loh.
4: Heeh.
5: Belum pernah saya minum waktu itu.
4: Iya.
5: Setahu saya kan teripang itu biasanya kalau di Jawa itu kan dibikin campuran bikin kerupuk ya.
4: Mm-hmm.
5: Kerupuk atau rengginang dicampur dengan teripangnya itu.
4: Yeah.
5: Atau dibikin juga minyak urut seperti itu.
4: Mm-hmm.
5: Nah, ketika saya berada di situ, saya disuguin gitu loh. Disuguin seperti itu, kemudian saya diajak ke laboratorium mereka untuk melihat proses pembuatan kolagen-kolagen yang lainnya untuk bahan-bahan kosmetik.
4: Iya.
5: Nah itu, jadi saya berpikir, berarti ini tidak hanya untuk sebagai pengobatan
4: iya.
5: minyak urut ataupun apapun, bisa menjadi yang lain lagi yang mempunyai nilai jual yang sangat mahal.
4: Iya. Gitu. Terutama untuk industri misalnya, industri, ya.
5: Iya.
4: Kosmetik ya.
5: Iya.
4: Apakah juga bisa nih untuk souvenir dan sebagainya nih, misalnya untuk oleh-oleh pengobatan?
5: Bisa.
4: Bisa juga ya.
5: Jadi minyak urutnya.
4: Minyak urutnya itu ya.
5: Ada minyak urutnya.
4: Oke. Okay. Ini itu sejak awal ya Bang Anto kenapa memikirkan bahwa ternyata teripang itu bukan hanya sebagai campuran apa kolagen teripang ya, Pak? Tadi untuk
5: diambil kolagennya kemudian dibikinlah ada satu produk yang memang udah terkenal di sini luar juga itu.
4: Mm-hmm.
5: Produk itu mengambil dari situ kolagennya
4: iya.
5: dari
4: teripang
5: itu
4: okay.
5: di rumah teripang itu.
4: Mm-hmm.
5: Jadi mereka punya jus semua macam-macam bersifat teripang gitu loh.
4: Iya. Jadi semuanya itu memang berbahan baku teripang.
5: Iya.
4: Iya.
5: Itu.
4: Oke. Okay. Nah, kalau Bang Anto sejauh ini itu sejak kapan itu Bang Anto mulai menekuni nih untuk kemudian ingin mengenalkan teripang itu kepada masyarakat atau kepada siswa-siswi misalnya atau juga secara umumnya itu sejak kapan mulai tergerak hati gitu.
5: Ya. Jadi di tahun 2022 enggak salah
4: iya.
5: seperti itu ya. Saya ke sana itu kemudian awalnya saya udah pernah ngerasain kerupuk teripang gitu. Udah ngerasain juga saya pernah beli obat minyaknya untuk kalau di sini kan gamat ya.
4: Iya, minyak gamat.
5: Minyak gamat.
4: Oh, gitu.
5: Nah, itu udah saya udah coba. Kemudian ketika saya di pasar ketemu sama yang penjual teripang basah, dia bilang, "Waduh, seperti ini aja mahal barangnya," dia bilang begitu. Kan teripang kan termasuk ya lumayan mahal harganya.
4: Iya.
5: Nah, itu. Nah, itu dari situ kemudian saya tertarik, wah, ini bagus juga nih kalau saya angkat sebagai sebuah cerita gitu loh. Mm-hmm. Dari si Patri Pang itu kan dia punya dagingnya lembut itu.
4: Yeah.
5: Dia punya lembut, kemudian dia diam aja. Nah, diamnya Patri Pang itu menjadi inspirasi saya untuk menjadi seorang pendengar di situ. Mm-hmm. Maka Patri Pang Inopel itu tempat curhatnya si Raya sama orang tuanya.
4: Itu saat itu memang Bang Anto udah terinspirasi ya untuk membuat sebuah cerita.
5: Yeah.
4: Dalam sebuah novel ya, yeah, gitu ya.
5: Yeah.
4: Nah, jadi mengangkat hal-hal yang sifatnya adalah bagaimana seseorang itu mengenal Patri Pang secara luas dan seperti apa. Sebenarnya hal apa nih yang perlu menjadi masyarakat atau pendengar umumnya mengetahui nih? Karena sepengetahuan kami nih Bang Anto ya, yeah, banyak nih masyarakat kita khususnya nih untuk generasi muda nih masih belum tergerak ya, atau masih kurang nih motivasinya untuk menjadikan bahwa Patri Pang ini memiliki nilai jual ekonomis, nilai seni dan sebagainya. Itu sebenarnya sejauh ini Bang Anto bagaimana nih? Selain sebagai penulis, tentu aktif juga sebagai seorang guru.
5: Yeah.
4: Tentu ini bagaimana nih bisa mengenalkan Patri Pang ini kepada generasi ke depan seperti apa?
5: Ah, yang Patri Pang ini untuk siswa-siswa atau yang lain juga,
4: yeah,
5: itu belum saya perkenalkan secara luas lah. Istilahnya yeah, hanya pengetahuan aja masih. Tapi saya punya rencana juga nanti yeah, kan saya akan mencoba, kan saya di materi saya ada pengolahan juga. Ini saya akan coba untuk bagaimana bisa mengolah Patri Pang ini untuk menjadi kerupuk tadi seperti itu. Tapi kalau yang bersifat gamat kan sudah
4: seumum banyak, ya, sudah umum.
5: Minyak urut itu sudah umum.
4: Yeah.
5: Tapi yang untuk makanan itu yang di sini saya belum ketemu. Gitu.
4: Yeah. Oke, okay. Nah itu mungkin kalau di Bintan mungkin sudah, baik itu masyarakat nelayan dan juga para pemuda di Bintan mungkin dengan Patri Pang itu sudah cukup kenal. Lalu bagaimana nih Bang Anto mengenalkan Patri Pang ini di ruang lingkup perkotaan?
5: Nah, saya masih memperkenalkan dalam sebuah novel saya dulu.
4: Okay.
5: Nanti setelah itu baru kita punya kelanjutan yang lain lagi. Memang kalau kita lihat sendiri, kalau kita untuk membeli Patri Pang itu kan Patri Pang macam-macam tuh,
4: yeah,
5: ada Patri Pang emas ya, mm-hmm, ada yang hitam, ada yang lain lagi. Itu kan harganya lumayan itu.
4: Yeah.
5: Nah itu sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan untuk uji coba Patri Pang tadi sehingga mereka bisa kenal selain dari tulisan saya masih ada yang lainnya lagi seperti mm-hmm itu.
4: Oke, okay. Nah sampai dengan saat ini tentu Bang Anto sudah banyak nih ya beberapa referensi tentang Patri Pang sehingga ditulislah ini sebenarnya perlu pendengar tahu bahwa Aku, Kau dan Patri Pang ini adalah judul dari sebuah novel ya.
5: Yeah.
4: Iya, judul dari sebuah novel dan tentu untuk mendapatkan inspirasi dari menulis itu kan memang tidak mudah atau sekedar membalikan telapak tangan. Nah, sebenarnya sumber-sumber referensi literasi yang Bang Anto dapatkan untuk menulis sebuah cerita ya yang berjudul Aku, Kau dan Patri Pang ini seperti apa referensinya?
5: Ini yang mengenai apanya, Patri Pangnya atau keseluruhannya?
4: Keseluruhannya dari semua kesimpulan ini.
5: Jadi itu adalah sebenarnya itu
4: yeah,
5: itu satu, kalau bisa dikatakan itu kisah nyata juga bisa gitu, bisa fiksi juga bisa
4: yeah,
5: gitu. Nah, Patri Pang tadi kan dia diem ya,
4: yeah,
5: dia sebagai pendengar. Nah, waktu itu saya sebagai Patri Pangnya di situ, hanya mendengarkan curhatan-curhatan orang saja.
4: Yeah.
5: Pada saat saya berada, itu kisahnya terjadi di Jogja dan di lataran Jogja dan yeah, Tanjung Pinang, latarnya itu. Nah, ketika di Jogja itu kan banyak tuh cerita-cerita yang diceritakan sampai gitu. Jadi saya, mereka cerita ke saya misalnya, itu saya simpan cerita-cerita itu semuanya.
4: Yeah.
5: Nah, kemudian ketika saya pulang ke sini, saya simpan semua cerita itu, kemudian saya tuliskan di dalam sebuah novel ini gitu loh.
4: Ya, yeah, baik. Nah, dalam sebuah novel itu diceritakan itu satu orang dari seorang remaja atau pemuda.
5: Dia berkisah dari dia masih SD. SD sehingga dia sehingga dia dewasa. Dewasanya di Tanjung Pinang ini. Kita ambil latar belakangnya seperti itu.
4: Iya, latar tempat, oke,
5: latar tempatnya.
4: Tempatnya itu di Kepri ya.
5: Iya, di Kepri.
4: Iya, baik. Ini sumber inspirasi tadi kan sudah Bang Anto paparkan ya. Lalu misalnya dari sebuah kisah ini tentu tokoh dari aktor di dari sebuah novel ini apakah memang aktor yang memang memiliki beberapa watak nih, atau mungkin ada watak yang memang khusus nih dari aktor di sebuah novel yang Bang Anto ceritakan?
5: Jadi si ada tokoh namanya Raya.
4: Raya
5: itu tokoh utama, okay. Tokoh utamanya si Raya. Raya itu seorang anak nelayan. Nah, bapaknya memang dulu itu tukang pencari teripang. Nah, seperti itu. Kemudian ada suatu tragedi, bapaknya meninggal,
4: kecelakaan laut,
5: meninggal. Yeah. Kemudian ibunya depresi. Ibunya depresi. Ibunya hanya dapat teripangnya tadi. Teripangnya masuk ke dalam
4: kenangan.
5: Dimasukin ke dalam botol sama ibunya. Nah, ibunya cerita di situ bersama teripang. Nah, di sini uniknya ketika ibunya cerita, teripangnya itu seperti memahami apa yang dikeluhkan oleh ibu itu. Sampai akhirnya juga ibunya meninggal juga. Karena ibunya enggak bisa bercerita sama orang lain. Waktu itu anaknya si Raya itu masih kecil, dia masih sekitar umur 5 tahun dia, seperti itu.
4: Ya. Baik. Nah, memang sebenarnya cukup menarik kalau ada pendengar kita yang mungkin sudah memiliki buku tersebut ya. Apakah memang sudah bisa dibaca melalui website?
5: Ada. Kalau di kita ada dua penerbit. Penerbit pertama tahun 2023 itu di penerbit, boleh sebutkan penerbitnya?
4: Iya, boleh.
5: Di Kanaka ya, di Kanaka. Kanaka penerbit yang pertama. Itu dia ada istilahnya apa ya? Yang di ada e-booknya dia.
4: Ada e-booknya.
5: Di situ ada novelnya juga. Kemudian setelah itu saya pindah ke cetakan kedua. Itu dengan edisi revisi. Edisi revisi saya di Detak Pustaka. Nah, di situ ada di online shopnya, ada di Shopee, sama di TikTok. Seperti itu.
4: Oke, berarti sudah diperdagangkan.
5: Udah.
4: Ya? Oke, sudah diperdagangkan.
5: Diperdagangkan sejak terbit yang kedua ini tahun 2025, bulan Agustus. Ya. Dan terbitan pertama itu udah dibeli oleh Umrah juga. Ada sekitar 10 novel saya berada di sana. Sempat saya minta teman untuk cross-check peminat pembacanya, ternyatanya banyak.
4: Peminatnya banyak ya? Atau yang memang terenyuh ya dengan sebuah cerita yang memang di apa namanya sebagai tokoh utamanya nih adalah Raya. Nah, Bang Anto, mungkin ada nih pendengar kita yang baru saja bergabung nih. Mengapa nih teripang ini memiliki makna penting dari tokoh utama Raya?
5: Karena teripang itu seekor binatang yang nggak pernah bergerak. Hanya diem aja.
4: Hanya
5: di tempat.
4: Stagnan aja
5: dia. Dia diem aja, dia gak ngapa-ngapain. Kecuali beda dengan yang lainnya yang bergerak dia kan. Nah, teripang itu dengan bentuk tubuh yang lembut gitu. Sehingga membuat, kalau kita gak ngerti, pas kita juga misalnya awal melihat, pasti, ih apa itu gitu kan ya. Tetapi kalau kita pahami dia, dengan makna-maknanya tadi, kita akan larut di situ. Maka teripang itu bisa diajak untuk teman ngobrol sebenarnya.
4: Oke. Baik, Bang Anto, kita jeda sebentar karena ada pendengar kita juga yang ingin bergabung malam ini.
5: Silakan.
4: Ya. Kita sapa dahulu.
5: Iya kan?
4: Selamat malam. Ya, sebentar kita matikan dulu nih. Oke. Selamat malam Pak Rasino.
6: Halo. Selamat malam Bung Haji Anta Barat.
4: Baik.
6: Dan Bung Anto ya.
4: Iya, Bung Anto, penulis novel.
6: Iya, tadi saya lihat. Ini luar biasa malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Karena topiknya ngobras ini seperti ini inovasi baru ya.
4: Iya.
6: Jadi saya sangat senang karena saya dari muda suka inovasi.
4: Iya.
6: Tapi terkait dengan teripang ini kalau saya lihat di Google tuh ya, berbagai macam jenis, ada hitam, kuning, hitam, apa, belang-belang gitu ya. Itu kalau kita lihat, saya pernah lihat juga di Plantar tuh menggelikan gitu ya, bagi, tapi memang ini menggelikan itu tantangan rupanya. Saya pikir binatang itu beracun ya, jadi justru bisa untuk pengobatan ya, untuk jantung, lambung, kemudian sendi, dan ini apa, untuk tulang. Jadi saya, yang pertanyaan saya ini, ngobrol malam ini ada merupakan karya sastra atau memang ada bisnis untuk tripang yang bersangkutan itu untuk sekarang bisa dikembangkan atau dibudidaya agar masyarakat mengetahui. Karena saya perhatikan tadi ada tulisan tentang
4: novel
6: Aku dan Kau tadi ya,
4: Kau dan
6: yang
4: tripang.
6: Diam gitu ya, tentang tripang itu. Jadi pertanyaan saya itu, ini merupakan gaya sastra atau memang untuk bisnis dibudidayakan?
4: Oke,
6: gitu.
4: Baik.
6: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dari para sinoni ingin tahu nih kepada Bang Anto, yang sebenarnya pembahasan kita mengenai dengan karya sastra ya, bisa fiksi, bisa juga cerita kehidupan.

0: cerita,
1: yeah,
0: bagian dari kehidupan si Raya tadi.
1: Mm-hmm. Ya, yeah, cerita dari bagian ya karya sastra yang memang melatar belakangi atau mendapatkan suasana dari sebuah cerita itu berada di pesisir laut, yeah, ya.
0: Yeah.
1: Karena memang kita memang 96%-nya perairan, ya. Oke, okay, baik. Jadi Pak Arsino tadi ingin mengetahui apakah ini karya sastra atau memang pembudidayanya gitu, yeah, ya. Memang, yeah, ini di dua dunia yang berbeda,
0: berbeda,
1: ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, semoga terjawabkan untuk Pak Arsino, ya. Dan mudah-mudahan saja Pak Arsino dan juga pendengar lain, ya, setidaknya hobi juga nih membaca dari novel, ya. Karena setiap novel yang kita baca itu tentu akan memiliki pesan dan juga hikmah yang kita dapatkan dari cerita tersebut, ya. Meskipun memang sekarang ini kan, oke, okay, kita tahu nih Bang Anto, ya, kalau, yeah, berbicara tentang fisik, fisik dari sebuah novel nih,
0: yeah,
1: karena sepengalaman kita kalau di usia kita nih mungkin novel itu berbentuk fisik, ya,
0: yeah,
1: lembaran kertas yang tersusun dari sebuah cover depan dan belakang gitu, ya,
0: yeah.
1: Nah, sekarang ini kan kita sudah di era digital nih, tentu tadi Bang Anto juga menjelaskan sekarang sudah dikenalkan juga dengan e-book gitu, ya,
0: yeah,
1: oke, okay, buku online gitu, ya,
0: yeah.
1: Nah, di era digital ini kalau dari Bang Anto sendiri, selain e-book ada pernah nggak terpikir untuk membuat aplikasi novel khusus untuk cerita ini misalnya begitu?
0: Yeah. Belum sampai,
1: belum,
0: ke situ,
1: ya? Belum, okay, sampai. Belum sampai ke situ.
0: Suatu saat mungkin.
1: Suatu saat, ya.
0: Atau mungkin di novel saya yang berikutnya mungkin ada.
1: Iya, yeah, di mungkin part 2 atau ini ceritanya sudah tamat, ya?
0: Belum.
1: Belum, ya?
0: Berarti sambungannya.
1: Ada part 2 berarti.
0: Ada part 2.
1: Part 2, part 3. Oke.
0: Okay. Dia sampai part 2 aja.
1: Oke, okay, sampai part 2. Ini baru cerita dari sebuah tulisan,
0: yeah,
1: yang terangkum dalam sebuah novel. Bagaimana kalau nanti kita berharap, ya, ke depan, yeah, ya, karena kita sudah di dunianya visual nih.
0: Yeah.
1: Mungkin suatu saat, ya, kita berharap dan berdoa nih agar Bang Anto memiliki tim dapat memvisualkan sebuah cerita itu. Itu lebih keren, ya.
0: Ya, emang, iya, ceritanya menarik kalau difilmkan.
1: Iya, divisualkan, diceritakan, ada aktor utamanya dan sebagainya, sebagai Raya, sebagai Rada,
0: iya,
1: ya, gitu, ya. Baik. Nah, di cerita Aku Kau Dan Teripang ini, Bang Anto, apakah memang ada nih konflik antar temannya Raya atau antar keluarga?
0: Ada.
1: Ada konflik. Konflik yang memang apa namanya tuh, yang sangat-sangat menjadi menarik itu konflik seperti apa dalam sebuah novel itu?
0: Jadi konfliknya itu, mm-hmm, dia bersama ada temennya, mm-hmm, temennya namanya siapa lupa sih,
1: yeah, yeah.
0: Ah, temennya itu ketika si Raya ini kan orang yang di bawah garis kemiskinan,
1: yeah,
0: ya, kemudian dia ingin sekolah, mm-hmm, dia ingin sekolah, kemudian dia bertemu dengan temennya ini dari SMA sama.
1: Iya, kalau Rada ini untuk Raya sebagai apa dia?
0: Rada itu ketika dia berada di sini ini, dia jumpa sama si Rada ketika si Raya ini sedang gundahnya itu. Si Rada ini pelukis.
1: Rada, nah, itu, ya?
0: Rada pelukis.
1: Okay.
0: Si Raya itu dia seneng dengan namanya di bidang seni.
1: Iya.
0: Nah, datanglah ke situ, kemudian mereka ngobrol. Mm-hmm. Akhirnya mereka dapatlah dia punya apa namanya istilahnya itu, kliknya itu dapat gitu loh,
1: yeah,
0: sehingga menjadi temannya dan menjadi pacarnya seperti itu si Raya ini, si Rada ini.
1: Si Rada ini aktornya perempuan dalam sebuah cerita itu, yeah, ya.
0: Oke. Okay. Jadi Rada inilah yang banyak membimbing dia,
1: membimbing. Tuh,
0: karena si Raya ini orangnya rapuh.
1: Rapuh, ya.
0: Karena masa lalunya seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Karena orang tuanya, jadi dia rapuh seperti itu. Dan si Raya kembali ke Raya tadi,
1: yeah,
0: dia punya teman tadi. Temannya itu tidak punya saudara, dia cuma sendiri,
1: mm-hmm,
0: anak tunggal,
1: okay,
0: aneh panik sayang orang tuanya. Akhirnya si Raya menjadi teman baiknya. Nah, di sini si Raya itu nggak begitu terima kalau, yeah, dia menjadi teman baiknya seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya timbullah konflik-konflik kecil,
1: okay,
0: seperti itu.
1: Yeah.
0: Sehingga sampai dia pergi pun dia dicari juga.
1: Nah, oke, okay, ada terjadi konflik. Nah, konflik itu, penyelesaian konflik itu dalam sebuah cerita itu seperti apa?
0: Konfliknya belum selesai.
1: Konfliknya belum selesai,
0: konfliknya,
1: karena menunggu

0: part 2.
1: Part 2.
0: Part 2 ya. Iya. Baik, luar biasa. Kita tunggu nih pendengar dan pemirsa ya. Part 2 dari sebuah novel yang bertajuk Aku, Kau, dan Tripang. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami, silakan ya di Ngobras ya, bersama Bang Suprianto atau Bang Anto panggilannya ya, selaku penulis novel yang berjudul Aku, Kau, dan Tripang, dan juga guru kriya SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Dan kami tunggu Anda pendengar dan juga pemirsa di Ngobras.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Iya, masih di acara Ngobras kita malam hari ini ya. Ternyata ada para Sino menelpon kembali. Selamat malam ya, para Sino. Iya.
3: Maaf Bung Ayan, tadi diceritakan tentang untuk karya sastra ya.
0: Iya.
3: Jadi ceritanya gimana tadi? Kan belum ada ceritanya tuh. Artinya jalan ceritanya dari mulai awal, tengah, kemudian endingnya itu apa? Misi daripada cerita soal Tripang tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau ini bercerita itu sangat panjang ya.
1: Panjang ceritanya.
0: Iya, mungkin bisa nih. Bisa karena para sudah pengen tahu nih secara ya, sederhana.
1: Atau awalnya, mau supaya lebih mantap bacanya lagi, bisa dapatkan di online shop tadi.
0: Iya, online shop.
1: Tapi
0: ya,
1: enggak nama Suprianto penulisnya.
0: Yoga KS. KS.
1: Okay. Nah, Yoga itu nama waktu saya masih di radio dulu.
0: Mm-hmm.
1: Yoga Krisna, S-nya baru nama saya, Suprianto.
0: Iya. Gitu. Jadi disingkat KS gitu ya.
1: KS. Okay. Jadi singkat aja ceritanya itu.
0: Dari awal?
1: Awalnya dia seorang anak nelayan yang
0: masih remaja saat itu?
1: Masih berumur 5 tahun.
0: Oh, 5 tahun.
1: 5 okay. tahun. Kemudian orang tuanya meninggal dan ibunya depresi dengan ditinggal oleh suaminya. Dan dia hidup bersama ibunya sehingga sampai kelas 5 SD. Dan ibunya selama itu depresi, tidak mengapa-ngapain. Dan si Raya itu juga tadi, sebagai tokoh utama, dia tidak mengerti harus bagaimana sama ibunya. Akhirnya ibunya baru bercerita bahwa apa yang sebenarnya ibu inginkan, seperti itu. Dan ibunya meninggalkanlah yang namanya Tripang. Nah, Tripang itulah yang membawa cerita, membawa dia menjadi teman ngobrolnya. Waktu itu si Raya ada konflik dengan temannya yang baik hati, yang orang tuanya kaya raya, yang memberikan kuliah sampai selesai dan membuatkan unit usaha juga untuk si Raya, tapi Raya nggak bisa menerima gitu aja. Sehingga dia lari dari rumah tersebut dan dia lari ke Pulau Rio ini gitu. Dan ketemulah sama si Rada. Rada itu seorang pelukis. Yang pelukis, dan si Raya mempunyai keahlian dan yang multi talent, sehingga Raya diperkenalkan bersama pamannya si Rada tadi. Dia menjadilah guru di situ, yang guru part time. Kemudian si pamannya Rada itu bermasalah juga. Nah, dia timbulnya konfliknya panjang. Sampai akhir cerita nanti di bab 2 itu, bab 2 nanti itu dia akan ketemu kembali bersama si temannya si Raya yang tadi dalam keadaan yang berbeda, seperti itu.
0: Iya, baik. Untuk di bab 2 apakah sudah ada progres?
1: Sudah.
0: Sudah ya, oke. Okay. Jadi masih menunggu ya, masih progres. Oke. Okay. Yeah. Baik. Dan tadi ya, semoga para Sino lebih memahami ya maksud dari sebuah apa yang kita sampaikan tadi hari ini ya, dengan tajuk Aku, Kau, dan Tripang. Ini adalah tajuk dari sebuah novel ya. Dan kalau ingin mengetahui lebih panjang, lebih dalam, lebih lengkap, bisa menuju ke online shop ya, dengan ketik aja judulnya ya.
1: Judulnya bersama penerbit.
0: Sama penerbit ya. Atau mungkin bisa cek di pencarian Google gitu ya.
1: Bisa
0: ya. Aku, Kau, dan Tripang. Penulis Yoga KS, misal begitu ya, itu pasti muncul ya.
1: Muncul ya.
0: Mungkin ada sinopsis ceritanya ya.
1: Ada.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, semoga.
1: Atau nanti saya bacakan sinopsisnya.
0: Boleh.
1: Nanti ya. Saya cari dulu.
0: Oke. Nah, sembari mencarikan sinopsisnya, Bang Anto. Bang Anto tentu memiliki nilai jual dalam tanda kutip untuk bisa menarik pembaca untuk membaca novelnya Bang Anto.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana nih Bang Anto menciptakan alur cerita sehingga dapat membangun emosi para pembaca? Oke, sambil nanti dijelaskan lah ya. Oke. alur ceritanya itu yang kan ada konflik dan juga penyelesaian mungkin nih, karena untuk di bab kedua. Nah, untuk membangun emosi perasaan pembaca itu ketika Bang Anto menulis sebuah alur cerita itu bagaimana nih Bang Anto membuat konflik sehingga konflik ini memang sangat bisa nih membangun emosi pembaca gitu.
1: Iya. Jadi di awal cerita saja itu udah
0: udah apa namanya tuh semakin ini ya, rasa itu semakin
1: benar.
0: Pengen tahu kita ya, ini apa yang terjadi terhadap Rahya dan keluarga misal gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Jadi di awal itu udah sedih ceritanya
0: iya.
1: Itu. Sedih, kemudian ada yang rasa penasarannya tuh ketika dia mulai untuk bisa lari dari apa yang dihadapi pada saat itu gitu loh. Nah, di sini saya bacakan sedikit sinopsisnya ya. Yeah. Jadi Akuko dan Tripang itu tentang seorang laki-laki bernama Rahya yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
0: Yeah.
1: Hanya menyisakan seekor Tripang sebagai kenangan terakhir. Kepada makhluk laut yang diam itulah ia membisikkan berbagai kisah yang dilewatinya, hingga suatu saat Tripang tersebut justru membuat tanda tanya dan teka-teki bagi dirinya seperti itu. Bersama dengan Rada, perempuan yang mengiringi langkahnya, Rahya juga mencoba menghadapi bayang-bayang masa lalu yang begitu buruk dan masalah baru yang membuat situasi menjadi semakin rumit ya, seperti itu. Jadi bayang-bayang masa lalu tadi itu ya yang
0: iya, masa lalu tadi itu memang bagi Rahya itu apa namanya itu mungkin apakah memang sudah muncul dari wataknya sejak kecil dari beberapa tragedi yang terjadi yeah. Di masa balita ya, maksudnya 5 tahun itu sehingga masa lalu itu sampai di usia dia remaja atau yeah. Tumbuh dewasa kenangan itu nggak bisa dia lupa sehingga hal itu mungkin menjadi atau membentuk karakter Rahya yang mungkin pendiam seperti Tripang
1: iya,
0: atau
1: seperti Tripang.
0: Begitu ya
1: iya.
0: Low profile misalnya iya. Begitu
1: extrovertnya juga
0: extrovert atau iya. Oke baik oke dari mungkin ini ya mungkin bisa sebagai apa namanya itu daya tarik lah untuk pembaca ketika membaca novelnya Bang Anto ya dari konflik tadi
1: yeah.
0: Sehingga Bang Anto mungkin sudah banyak berpikir keras nih kok ini konflik apa nih yang pas nih begitu. Oke okay. Tadi kita sudah membahas nih mengenai novel
1: yeah.
0: Nah kami pengen tahu nih bagaimana nih agar generasi kita para penulis-penulis top novel kita yang mungkin sampai saat ini masih menulis tapi stagnan atau berhenti karena beragam hal. Nah, agar kekuatan untuk terus menjadi seorang penulis itu tetap ada, tetap selalu bersemangat, termotivasi untuk selalu merangkai tulisan untuk menyelesaikan sebuah novel itu seperti apa, Bang Anto? Mungkin Bang Anto bisa nih memberikan tips nih sebagai penulis novel sejati seperti apa? Oke.
1: Okay. Ya, banyak sih penulis-penulis kita di sini masih yeah. Masih banyak. Mereka punya karya-karya yang bagus mm-hmm. Seperti itu. Tapi memang mereka banyaknya di suatu lembaga gitu loh. Kalau saya punya Indi nih.
0: Oke, okay,
1: Indi ya.
0: Mandiri.
1: Mandiri. Yeah. Kalau mereka kan ada satu lembaga yang
0: menaungi
1: okay. Mereka dengan okay. Tulisan-tulisan mereka. Mm-hmm. Dan juga untuk bagaimana sih menjadi penulis yang baik yeah. Seperti itu? Ya tetap aja kita selalu banyak mencari inspirasi-inspirasi, kemudian kita menambahkan literasi-literasi kita yang supaya untuk menambah wawasan lebih luas lagi seperti itu, dan rajin-rajin menulis, dan jangan pernah walaupun ada terbentur dengan misalnya kadang-kadang kita menulis ada terbentur tuh yang nggak mood nggak apa ya kita berusaha lah untuk bisa tetap menjaga mood kita supaya lebih baik lagi gitu.
0: Iya buntu nih ini nah, gimana buntunya, lagi kelanjutannya begitu
1: ya. Kan kalau udah buntu ya kita mencari sesuatu yang supaya membangkitkan lagi kebuntuannya tadi.
0: Iya.
1: Jadi supaya tetap buntu terus enggak gitu. Seperti novel saya yang kedua ini, saya sempat buntu itu. Itu mau ngapain lagi nih? Itu iya. Harus apain lagi gitu.
0: Apalagi belum selesai.
1: Belum selesai. Nah. Tapi saya stop dulu memang. Saya stop dulu, saya mencoba inspirasi yang kedua. Ketika saya ngobrol-ngobrol ketemu itu, oh ini ada, ini mantap ini. saya udah bikin draftnya yang kedua ini, yang horor ini bersifat horor lagi.
0: Oh, di bab dua ini ada sifatnya mistik?
1: Enggak.
0: Oh, bukan?
1: Enggak.
0: Yang ini judul berbeda?
1: Judul berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Saya ngambil horor masih, latarnya masih di sini.
0: Oke. Okay. Oh, nah, ini buku yang kedua ya? Bukan sambungan dari novel ini?
1: Bukan.
0: Kan karena nanti kan ada nih episode kedua lah ya dari ini. Ini berarti karya buku berikutnya?
1: Iya. Terbikin seperti itu.
0: Yang horor,
1: yang horror, mistik,
0: nilai di, klinik atau apa gitu.
1: Ada kliniknya.
0: Kliniknya ada.
1: Tapi di ini juga sebenarnya ada di sini, tapi belum saya munculkan di yang di jilid 2 ini.
0: Oke, okay, nanti di jilid 2 ini itu mungkin ada hal-hal yang mungkin sifatnya kultur, budaya dan tradisi barangkali.
1: Iya. Ada. Ada ketika nanti dia pulang ke Jogja, dia akan menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah dia lihat gitu. Kan di Jogja masih mempertahankan tradisi-tradisi di sana. Ah, itu nanti
0: klenik ada, masih ada.
1: Ada di sana, Jogja. Ada muncul di sana.
0: Ritual masih ada.
1: Masih. Ah, itu ada di sana nanti di jilid 2-nya itu.
0: Oh, berarti nanti si Raya ini ke ceritanya ke Jogja?
1: Iya, dia kembali ke Jogja kan
0: awalnya di
1: makamnya orang tuanya di sana.
0: Di sana ya, dia ke Kepri ini merantau lah.
1: Merantau,
0: ya.
1: Merantau dia.
0: Bertemu dengan Rada gitu ya.
1: Iya, merantau ingin melupakan masa lalunya itu dia pergi merantau. Seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, tentu Bang Anto nih untuk mensiasati nih agar cerita kita itu tidak dicontoh oleh orang lain, istilahnya nih dalam tanda kutip plagiat lah. Nah, kan banyak nih para maksudnya orang-orang yang mencontoh cerita kita dengan nama aktor yang berbeda, latar yang berbeda, tapi ceritanya sama. Itu apakah pernah Bang Anto jumpai? Dan ketika berjumpa dengan orang-orang yang memang suka, dalam bahasa kita kan sekolah-sekolah ini nyontek nih.
1: Yeah.
0: Nah, itu nyontek karya misalnya gitu, atau nyontek jawaban kita dari, kalau ruang lingkup pendidikan. Nah, kalau dari Bang Anto sendiri, apakah pernah berjumpa dengan misalnya di situs online dan sebagainya, cerita ini kok plagiat ya misal gitu. Nah, untuk mengatasi orang yang suka mencontek, apa namanya tuh, mencontoh karya orang lain dengan nama subjek objek yang berbeda tapi ceritanya sama itu, apakah pernah jumpa dan bagaimana nih
1: penyelesaiannya? Belum pernah jumpa, tapi dalam penerbitan saya itu udah ada hakinya. Udah haki.
0: Iya, haki sudah, maksudnya itu oke, sudah dilindungi oleh haki kita itu ya.
1: Jadi aman lah.
0: Aman.
1: Kalaupun mereka mengambil enggak apa-apa juga.
0: Iya, karena sekarang begini Bang Anto. Ada aplikasi-aplikasi yang memang cerita novel.
1: Iya,
0: ada. Nah, di situ ada tuh beberapa cerita-cerita kan. Nah. Terkadang saya pribadi nih hobi juga baca novel-novel online.
1: Iya.
0: Nah, entah itu saya atau pendengar kita nih yang juga hobi membaca. Tapi membacanya dari aplikasi online.
1: Saya pernah baca itu.
0: Oke, aplikasi download di Play Store lah ya, Play Store atau di App Store di iPhone. Nah, situ kan ada tuh aplikasi-aplikasi ya. Saya tidak nyebutkan nama aplikasinya, tapi situ terkadang ada cerita-cerita yang memang ada kemiripan-kemiripan, tapi namanya berbeda, daerahnya berbeda gitu kan. Misalnya kalau Bang Anto kan di dua tempat nih, Jogja sama di Kepri. Nah, nanti yang lain itu ya di tempat yang berbeda ya, dengan aktor yang berbeda juga. Tapi inti ceritanya tuh mirip-mirip gitu. Apakah itu sifatnya tentang kultur, tradisi budaya maupun yang sifatnya klinik atau mistiknya gitu. Nah, dalam hal ini tentu apa nih strategi Bang Anto nih untuk mencegah. Oke, selain tadi dilindungi oleh haki dan tentu Bang Anto pun tidak saya yakin Bang Anto juga tidak ingin nih karya Bang Anto, cerita Bang Anto juga diakui oleh orang lain. Meskipun sebenarnya di luar haki dan Bang Anto enggak tahu gitu. Karena sekarang banyak nih aplikasi-aplikasi novel. Oke. Okay. Nah, untuk mengatasi strategi ini agar tidak kecolongan lah misal gitu ya. Karya kita itu apa nih antisipasi dari Bang Anto?
1: Kalau saya sih, kalau mereka memang minat ya silakan ditulisnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Itu nggak saya anggap nggak menjadi masalah bagi saya.
0: Nggak jadi masalah. Ya. Ini aja. Bang Anto memang berhati lapang nih.
1: Iya.
0: Karena saya yakin ada juga yang oh tidak boleh. Kan ada yang berpendapat demikian ya sudut pandangnya ya. Tapi kalau Bang Anto silakan.
1: Silakan. Kalau kamu membuat karya dengan cara seperti itu silakan. Iya. Alangkah lebih baiknya jangan.
0: Jangan. Karena nanti kebaikannya ke saya juga, satu Bang Anto juga kan. Iya. Karena itu ibaratnya HM atau hak miliknya Bang Anto ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi ya kalau Bang Anto berlapang hati, setidaknya transfer pahalanya ke Bang Anto karena itu karyanya Abang ya.
1: Semakin banyak dibaca kan semakin banyak.
0: Oke, baik. Itu biar semangat nih terus ya agar para penulis-penulis novel kita baik itu secara mandiri seperti Bang Anto atau yang sekarang kan tahu nih hanya dengan mendaftar dengan Gmail. Biodata kita lah.
1: Iya. Yeah.
0: Kita sudah bisa jadi penulis novel di sebuah aplikasi itu.
1: Ada aplikasinya.
0: Nah, gitu, ada aplikasinya iya. Gitu.
1: Tapi bahasanya nggak enak.
0: Iya, bahasanya nggak enak dan kadang-kadang ada unsur dewasa ya. Ada cerita dewasanya di situ yang mungkin bahasa yang tidak sopan dan tidak pantas. Karena saya juga pembaca juga, pembaca novel. Baik. Nah, oke. Okay. Kita tahu bahwa perlu nih pengetahuan kepada pendengar maupun pemirsa kita nih Bang Anto. Mm-hmm. Karena sejak awal juga saya sampaikan kenapa Bang Anto mengangkat sebuah cerita di sebuah novel yang berjudul Aku dan Tripang ini. Salah satu di antaranya adalah Tripang sebagai pengenalan hewan laut hewan laut di sebuah novel itu. Nah, terlebih lagi juga Bang Anto mengetahui bahwa di Kepri ini memang sebenarnya perairan kita 96%. Nah, ini mungkin di usia kita yang sudah mungkin dari era milenium ya, mungkin hal ini mungkin sudah hal yang kita sudah tahu bahwa hewan laut itu adalah salah satu di antaranya adalah tripang yang bisa dijadikan sebagai bahan baku obat, minuman, makanan dan sebagainya, atau juga hal-hal lain yang sifatnya adalah industri. Nah, untuk para generasi muda kita nih Bang Anto ya. Apalagi anak didiknya Bang Anto, mungkin tripang tuh apa ya? Nah, sampai seperti itu barangkali.
1: Yeah.
0: Apakah pernah terjadi seperti itu ketika Bang Anto menceritakan hewan laut bernama tripang ini, seperti ini, tapi ada nih generasi muda yang belum paham bahwa tripang itu adalah hewan laut yang juga memiliki nilai jual gitu. Apakah itu sifatnya karya maupun dalam hal perdagangan industri yang lain begitu. Ya. Nah, dalam hal ini bagaimana nih? Sejauh ini nih Bang Anto untuk mengenalkan tripang nih kepada anak didik atau masyarakat secara luas seperti apa?
1: Jadi, saya pernah memperkenalkan novel saya kepada siswa saya. Mereka yang bertanya, tripang itu apa? Ketika saya mengalihkan bahasa bahwa itu adalah gamat. Nah, dengan gamat baru mereka mengerti.
0: Oke.
1: Okay. Dengan tripang mungkin mereka agak asing gitu.
0: Karena kan, tripang kan bahasa global ya.
1: Iya.
0: Gamat
1: kan masuk ke dalam bahasa
0: daerah Melayu dan lokal gitu.
1: Masuk budaya lokal. Nah, itu baru mereka mengerti. Oh, itu memang kami bisa tuh buat ini minyak urut. Nah, itu yang mereka paham seperti itu.
0: Oh ya, karena yang tahu orang minyak gamat, bukan minyak tripang ya.
1: Minyak gamat.
0: Itulah Bang Anto, bagaimana nih agar tripang pun namanya itu terkenal gitu loh untuk masyarakat lokal kita. Itu apakah sudah dilakukan pengenalan tripang? Jadi gamat dan tripang itu bukan benda, bukan hewan yang berbeda. Oke.
1: Dua nama satu benda.
0: Betul. Nah, bagaimana nih mengenalkan tripang, gamat tripang begitu? Yeah. Seperti apa Bang Anto?
1: Ya. Sebenarnya sih, maka kita membawa bahasa tadi aja. Yeah. Gitu. Kalau gamat itu berada di sini, kalau tripang itu berada di sini, gitu. Dan istilahnya tempat penggunaan katanya itu, bahasanya tadi, supaya mereka lebih paham bahwa antara tripang dan gamat itu adalah sama, satu. Gitu.
0: Satu.
1: Yang beda hanyalah nama penyebutannya, seperti itu.
0: Ya mungkin gamat itu untuk daerah setempat, lokal, ya. Masyarakat Melayu taunya gamat.
1: Gamat, iya.
0: Tapi kalau orang Jawa, ya orang Sumatera, mungkin kalau gamat sama tripang?
1: Kalau mereka menyebutnya tripang.
0: Tripang ya?
1: Iya, kan? Tripang. Di sana tripang. Waktu saya ke sana itu, saya makan, ini apa nih? Tripang. Oh, tripang. Dibikin kerupuk, memang kolesterolnya lumayan tinggi loh.
0: Iya, itu bahaya nih itu. Yang berusia 40 tahun ya. Iya.
1: Emang enak, lemak ya, segala macamnya rasanya ada di situ.
0: Iya.
1: Benar-benar. Nah, seperti itu. Apa nih sampai lupa?
0: Kenapa, Bang?
1: Apa yang mau sampaikan lupa gitu.
0: Oke, okay, baik. Itulah tadi soal agar para pemuda atau anak-anak didik kita itu tahu nih bahwa gamak dan tripang ini satu benda yang sama, yeah, dengan nama yang berbeda, yeah, gitu.
1: Udah ada sampaikan seperti itu dan, yeah, dan juga kemarin siswa saya ada membawa, Pak, seperti ini ya Pak ya, gamat itu yang udah hasil jadi bibit minyaknya. Mm-hmm. Oh iya, ini seperti ini, saya bilang, mm-hmm, begitu. Kamu paham sekarang? Paham Pak, bahwa sama aja deh, bilang begitu.
0: Ya kebetulan yang dibawa minyak, minyaknya. Ya.
1: Karena kalau bawa yang kering kan ada sebenarnya, yeah, itu kan susah kita dapatkan.
0: Betul.
1: Kalau kita nggak beli.
0: Iya, iya, iya. Baik, kita sudah tambah terasa nih Bang Anto, hmm, sudah di penghujung cerita dan acara kita di Ngobras malam hari ini. Nah, Bang Anto mungkin bisa nih menyampaikan closing statement tentang kesimpulan dari novel yang Bang Anto selesai tulis ya di bab atau di episode yang pertama, Aku, Kau, dan Tripang ini. Dan apa nih ajakan kepada masyarakat dan pendengar kita agar nanti bisa membaca novelnya Bang Anto dan akan melanjutkan di bab yang kedua atau di episode yang kedua seperti apa sebagai closing statement, silakan Bang Anto.
1: Baik, jadi untuk pendengar Pro RI Pro 1 di mana saja berada ya, kalau ingin mengetahui kisah Aku, Kau, dan Tripang silakan bisa mendapatkannya di online shop Shopee dan TikTok ya, dengan mencari Aku, Kau, dan Tripang Detak Pustaka atau Kanaka, penulisnya adalah Yoga KS. Nah, di situ cerita sangat menarik sekali, bisa menginspirasi, bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin barangkali saja tidak didapatkan di novel-novel yang lain seperti itu. Dan untuk kita sebagai penulis selalu berkarya dan jangan lupa selalu inovatif dalam memberikan satu karya.
0: Iya, luar biasa juga sampai ke TikTok ya.
1: Iya.
0: Kita belum ketemu nih di TikTok ya. Nanti suatu saat ketemu di TikTok.
1: Iya.
0: Okay. Baik. Bang Anto, terima kasih Bang Anto ya sudah hadir di studio ya malam hari ini. Senang saya dan juga bertemu kembali nih dengan teman lama saya ya. Di masa-masa saat itulah ya pokoknya ya, gitu ya. Dan tidak jauh dari radio lah ya. Kalau saya tidak jauh dari hal-hal yang sifatnya adalah radio.
1: Iya.
0: Tapi Bang Anto, nah, sekarang sebagai penulis novel dan sebagai guru di salah satu SMA ya, yeah, SMA 5 Kota Tanjung Pinang. Baik, saya Ardian Huta Barat dan juga Bang Suprianto, penulis novel dari yang berjudul Aku, Kau, dan Tripang, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Demikian jumpa kita di Ngobras untuk malam hari ini. Tetap bersama kami, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat berhari pekan dan juga malam mingguan nih untuk pendengar dan juga pemirsa kita yang barangkali juga selain berada di rumah ya, juga berada di perjalanan ya, sedang on the way ya, bersama keluarga atau bersama orang tersayang malam hari ini. Semoga saja siaran Ruang Rindu dengan tagline kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini, tentunya bersama saya Ardian Huta Barat. Dan Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami ya, di 0811 778 9830 ya. Untuk malam hari ini boleh Indo, boleh Manca, tapi kita mulai lagunya itu lagu-lagu di era 1980 hingga 1990-an ya. Ya, bisa dikategorikan malam ini adalah lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas ya, baik itu lagu-lagu Indonesia maupun lagu-lagu mancanegara. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, dengan Brother Ricky, malam juga brother, malam abangku. Oke, dari Ricky ya. Oke, Ricky, sama di kap, lam lam naik ya. Oke, baik, kita lanjutkan nih yang ingin bergabung ya di acara kita malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Luar biasa kakak kita di kilometer 5 bawah. Untuk Bang Iman, waiting ya Bang ya, ditunggu ya Bang Iman ya. Oke, lanjut Kak Deli.
1: Iya, putus lagi dulu, nanti putus.
0: Iya, baik, lagunya kita nostalgia dan juga lagu-lagu lawas malam ini.
1: Hari ini aku minta nostalgia dulu.
0: Oke, nostalgia di masa dulu. Kira-kira apa nih nostalgianya?
1: Meriam Belina.
0: Hah?
1: Meriam Belina.
0: Oh, Meriam Belinjo. Meriam Belina ya.
1: Begitu indah.
0: Hah, begitu indah? Begitu indah. Bukannya itu padi.
1: Sayang hari-hari.
0: Oh, yang ini kalau yang Meriam begitu indah ya. Bentar, kita nggak ketemu nih yang begitu indah. Sebentar nih, yang kita ada cuma nostalgia biru, mulanya biasa
1: Pance
0: saja.
1: Pance lah.
0: Hah?
1: Berarti Pance.
0: Judulnya begitu indah kan? Sebentar, iya. Begitu indah. Yang, nggak ketemu yang judulnya begitu indah?
1: Berarti Pance Pondaat yang nyanyi.
0: Kalau Pance... banyak juga, cuman yang judul begitu indah nggak ketemu nih Kak Deli.
1: Pance lah yang nyanyi mungkin.
0: Kalau Pance di sini, ku cari jalan terbaik yang pertama kali, ku ingin mimpi berdua demi kau dan si buah hati, diam bukan tak cinta, rindu bilanglah rindu, tak ingin sendiri.
1: Itulah rindu tak rindulah.
0: Rindu bilanglah rindu. Oke, okay. Kalau rindu ya bilang rindu gitu ya. Jangan diam-diam baik. Itu Bang Uya tuh. Diam-diam baik Bang Uya. Oke, lanjut nih Kak Deli, lagunya dibikiskan untuk siapa? Oke, lanjut.
1: Untuk Bang Adrian, selamat iya. Bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Hati-hati ya.
0: Iya.
1: Nanti di salam-salamnya dilanjut nanti sama Pak Demang.
0: Baik.
1: Sama tetangganya.
0: Iya.
1: Lanjut. Terima kasih semua ya, salam satu untuk semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih Pak Adia.
0: Sama-sama.
1: Malam.
0: Malam juga dari Kak Deli di kilometer 5 bawah. Baik. Dari Bung Riki, selamat beraktivitas dan bertugas. Nah, terima kasih Brother Riki ya. Selamat bermalam minggu nih bersama keluarga tercinta. Ada Mbak Marta Yosep Loisa, selamat malam Bang Ardian. Malam juga nih Mbak Marta. Selamat malam minggu. Request lagu Tak Ingin Sendiri ya Bang. Oke, Tak Ingin Sendiri ya. Boleh siapa saja penyanyinya ya. Yang penting judulnya Tak Ingin Sendiri. Kayak ada tadi, oke, kita cari yang lain ya, selain Pance tadi ya. Oke, kita lanjutkan yang ingin bergabung bersama kami. Oh iya, ada Bang Imar rupanya dari tadi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam, Adian yang ganteng.
0: Iya, malam juga abang brother kita Iman. Sehat Bang Iman, lama tak bersua dan berjumpa di udara, kemana aja?
2: Baru sehat nih Adian.
0: Alhamdulillah, senang saya dengarnya kalau sekarang sudah sehat kembali.
2: Bisa nanti bisa ketemu nanti ya, bila-bila waktu ya.
0: Bila waktu ada waktu kesempatan ya.
2: Udah kangen ngumpul ya. Kemarin
0: sudah lama gitu, bersua ngumpul kembali silaturahmi ya.
2: Betul.
0: Iya, luar biasa kita nih.
2: Oke. Lagunya?
0: Lagunya lagu... Bang Iman, yang ada 10 udah enggak ada lagunya. Ada yang lain?
2: Kena kan?
0: Itulah, kena kan itu kan.
2: Ini senjata makan tuan nih, senjata makan tuan.
0: Oke.
2: Senjata makan tuan.
0: Oke. Jadi lagu pilihan kita.
2: Lagu pilihan kita malam ini.
0: Apa tuh?
2: Lagu lama ya?
0: Lagu lama dong.
2: Lama
0: ya?
2: Lagu apa lama. Hitam putih potongmu bisa masuk gak?
0: Hitam putih potongmu. Oh. Asik. Lama so, banget lagu itu, boleh lah.
2: Boleh.
0: Boleh dong. Mantap. Oke.
2: Lanjut. Oke. Tahun berapa tak tahu lah lagu itu.
0: Kalau di sini di komputer kita tuh 1989.
2: 89, oke.
0: Iya. Saya 1989 tuh kurang lebih umur saya baru sekitar 4-5 tahunan lah.
2: Oh, baru betul ya?
0: Iya.
2: Baru.
0: Kalau tahun 89.
2: Kelahiran tahun 87 lah ya, 87
0: lahiran. Enggak juga.
2: 86.
0: Enggak juga. Kan antara 4 sampai 5 tahun.
2: Iya, betul.
0: Dikurangin aja 4 atau kurang 5.
2: Betul. 8485.
0: Pandai Bang Iman ngitung. Oke, lanjut Bang Iman, salamnya buat siapa?
2: Pertama dan utama buat Adrian yang ganteng.
0: Kemudian
2: terus ada tadi siapa yang barusan tadi?
0: Ada Kak Deli di kilometer 5 Baliba.
2: Kak Deli juga ya, Bang Iman juga. Yang lucu ada Mas Prabu bangkit, Pak Kumis juga.
0: Iya, udah bangkit.
2: Belian ya, juga apa kabar?
0: Udah bangkit Mas Prabunya ya.
2: Udah bangkit dari tidur itu kan. Ada Ika di Setiawan, Ika juga di Jambi ya.
0: Iya, mudah mendengarkan Mbak Ika ya.
2: Mudah-mudahan mendengarkan. Kemudian kita ke Kak Sarina juga, apa kabar?
0: Iya.
2: Ada Sekarwangi, ada Kadang Mendu juga ya.
0: Iya.
2: Iya, lagi monitor ini Ika nih.
0: Iya tuh, Mbak Ika lagi monitor.
2: Nah, dengerin. Ya.
0: Oh, lagi
2: dengerin. Lagi monitor dia kan. Lanjut kita ke Dadang Mendu juga. Iya. Kemudian Bangudin kita jangan lupa ya. Mm-hmm. Pokoknya yang akan masuk, yang belum masuk disingkul habis lah.
0: Baik.
2: Wah, Adian kita yang ganteng, yang banyak kenangan yang terindah kemarin.
0: Baik, luar biasa
2: Bang
0: kita ini ya.
2: Nanti kalau mudah-mudahan kita panjang umur bisa ketemu.
0: Insya Allah, ya, kalau panjang umur, penting sehat nih buat
2: betul,
0: Bang Iman ya, di Teluk.
2: Betul.
0: Teluk, apa namanya?
2: Tanjung Batu lah. Kalau Ika tahu betul, Ika tahu betul.
0: Iya.
2: Ika tahu betul.
0: Tahu lah. Yang
2: mana tuh?
0: Iya.
2: Tahu kan?
0: Baik.
2: Oke lah, salam berkerekan di studio ya.
0: Iya. Baik.
2: Oke, Pak Dian.
0: Ya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam buat Kak Meka Batam ya. Sehat selalu buat Kak Meka, anak kedua juga. Waalaikumsalam ya, anak kedua, Kakak ya. Sehat selalu ya buat Kakak anak kedua. Lanjut. Di Jam Gadang ramai orang, Bang. Jam Gadang ya. Oke, lanjut. Sekedar cerita aja. Oh, Jam Gadang berarti di Padang ya, atau Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Oke, kita lanjut terhubung bersama Ibu Namsia di Kijang. Halo Bu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar ya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau Ibu di Kijang sana apa kabar? Lama tak bersua di udara, kemana aja?
3: Sama, sehat juga. Aja di Kijang ya.
0: Ada aja, masih tetap monitor siaran kita?
3: Masih lah.
0: Ya. Alhamdulillah.
3: Ya, malam mendengarkan ya.
0: Gitu ya. Luar biasa.
3: Cuma kadang-kadang matanya ngantuk, jadi tak masuk.
0: Iya, harap maklum lah ya Bu ya.
3: Iya.
0: Oke, lanjut Ibu.
3: Ibu penelpon ke berapa ya?
0: Ibu ini penelpon yang ke-3000 Bu.
3: Oh, ketiga ya. Yusuf udah masuk ya?
0: Belum, Yusuf belum.
3: Oh, belum masuk ya Yusuf
0: iya,
3: ya?
0: Iya, kemana nih abang kita ini?
3: Bahamta Yusuf. Lagu ya, Yan?
0: Iya, silakan Bu. Nanti kalau ada lagunya
3: Follow
0: kita
3: me,
0: coba.
3: Ya, Yan.
0: Kenapa Bu?
3: Follow me.
0: Follow me.
3: Yeah.
0: Oke, okay, follow me, follow me, follow me.
3: Nah, lanjut lah ya, lanjut. Mirip lo suaranya oh, Oscar enggak. Harris.
0: Pura-pura aja tadi itu, dimirip-miripin aja.
3: Oh, okay. Salam-salam, Yan.
0: Silakan Bu.
3: Terutama buat Ardian ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu.
3: Hati-hati ya, Yan.
0: Iya, terima kasih kembali Bu.
3: Buat Kak Putri Merica, buat yang Ucu, buat Buta Sulami,
0: lanjut,
3: buat Pak Bang Udin,
0: Bang Udin
3: salam mesra, buat Pak Umar, buat Pak siapa tuh lah lupa tuh,
0: yang di mana?
3: Yang di mana ya? Ah lupa lah ya.
0: Lupa ya.
3: Pak siapa tuh?
0: Oh gitu mm-hmm. ya.
3: Dia sering nyenggol juga tuh.
0: Oh, sengaja dilupain gak tuh?
3: Lupa tuh siapa namanya sih?
0: Oh gitu ya deh.
3: Iyalah buat bapak yang itulah ya.
0: Iya bukannya bukan itulah ya.
3: Iya.
0: Bukannya bukan itulah.
3: Buat Yusuf tak lupa yuk. Sup masuk sup. Nah selanjutnya dari yang pertama hingga terakhir semua disenggol lah Yan ya. Gak usah disebut satu-satu kelamaan lah Yan ya.
0: Iya kelamaan Bu. Tiga orang atau empat orang cukup ya.
3: Iya benar-benar Yan. Mm-hmm. Assalamualaikum Yan, terima kasih Yan, ditunggu ya Yan.
0: Baik.
3: Oleh Pas Arisma.
0: Iya Bu. Terima kasih kembali, waalaikumsalam ya Ibu Nafsia. Untuk penelpon kita pending dahulu ya, sudah tiga penelpon. Kita sapa-sapa dahulu ini dari live chat kita. Bang, nggak bisa minta lagu ya, bisa aja. Kita malam ini lagu-lagunya lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu lawas baik Indo dan manca ya. Bang, aku mau dengar lagu Ari Lasso. Wah, nanti karena kita lagunya lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu di era 80 hingga 90-an ya. Bang, jangan lupa minum air putih biar tidak dehidrasi. Terima kasih, Kakak. Oke, nanti diusahakan yo kalau lagunya kita malam ini lagu-lagu nostalgia sama lagu lawas ya. Lagu era 80 hingga 90-an. Ya kita khususkan lagu itu ya untuk malam hari ini ya. Baik, kita lanjutkan untuk memutarkan lagu kita di sesi yang pertama ya. Ada lagu yang berjudul Rindu Bilanglah Rindu dan juga dari Oscar Harris. Maksud saya lagu yang judulnya Hitam Putih Fotomu ya, permintaan dari Bang Iman tadi. Kita awali lagu dari Pance featuring dengan Ance, Rindu Bilanglah Rindu.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, masih di acara kita ya, di Ruang Rindu. Saya bacakan dulu yang ada di live chat. Ada anak kedua tadi, aku mau lagu Nike Ardila, Bintang Kehidupan, baik. Oke, nanti diusahakan nanti kakak anak kedua ya dengan Nike Ardilanya. Ada Uli, hai Uli, apa kabar? Uli, sehat ya? Semoga saja malam minggu ini merupakan malam yang indah buat Uli ya, bersama keluarga.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya ucapkan selamat malam ya dengan siapa yang baru saja bergabung kali ini yang sudah menuliskan dalam chatnya. Ada Kak Al-Zahira. Waalaikumsalam Kak Al-Zahira. Selamat malam minggu juga bersama keluarga. Terima kasih atas ucapannya ya. Kemudian ada Mas Theo juga nih ya, Mas Theo. Oke, kita Mas Theo, lagunya malam ini kita lagu-lagu nostalgia ya. Bang, tak ingin sendirinya, jangan lama-lama. Baik, ditunggu saja nih buat Mbak Marta ya, untuk tak ingin sendirinya, nanti tunggu aja ya. Karena kita

0: makan penelpon dahulu ya tadi ya. Kita lanjutkan yang ingin bergabung. Tadi ada sempat Kak Dinda bergabung melalui line WhatsApp ya. Mungkin juga di line telepon juga nih. Ada siapa nih? Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Lagunya Sultan, Cinta di Mana Kini, dikirim untuk Kak Deli, Pak Demang, Putri Marica, Yusuf, ya Ibu Napsia, dan semua pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Salam sehat selalu buat Ardian. Terima kasih, selamat bertugas. Sukses selalu dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo Sulteng. Oke. Dari Nabil Risman ya, nanti di kita usahakan nanti lagunya ya. Lanjut Mbak Ika. Mbak Ika di Jambi. Oke, senggol, kita udah senggol ya Mbak Ika. Buat Mas Ardian tetap semangat dan sehat. Tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Terima kasih juga ya buat Mbak Ika di Jambi ya. Yang ingin bergabung silakan di line telepon dan juga di line WhatsApp. Line telepon kita di 0771 27100, dan juga di line WhatsApp kita di 0811 7789830 ya. Oke. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung ya, selamat bergabung untuk malam hari ini. Oke, kita menuju ke Bogor. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Ardian, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik. Kak Dinda di Bogor, apa kabar Kakak?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat barakallah. Sebaliknya dia sehat.
0: Alhamdulillah wa syukrillah. Masyaallah, subhanallah. Pokoknya kita bersyukur terus ya atas kesehatan dan juga kelimpahan rezeki dalam kehidupan kita juga. Sampai dengan saat ini.
1: Amin. Ya. Doa terbaik ya untuk masing-masing kita ya.
0: Iya, Kak Dinda. Baik, Kak Dinda. Suasana ini malam mingguan enggak nih, Kak Dinda?
1: Malam minggu. Iya, betul ini malam minggu, tapi karena ada bola jadi lebih baik di rumah untuk istirahat.
0: Iya, bola nanti jam 4 pagi ya.
1: Iya, jam 4 waktu barat kan.
0: Iya, kebetulan kan sebagian besar orang pada liburan ya besok. Jadi, wah ini iya, bisa nyaman nih nonton bolanya nih.
1: Ada yang liburan memang, tapi ada lebih banyak juga yang nonton bola sih sepertinya.
0: Iya,
1: benar. Kalau yang liburan sih biasanya yang masih punya anak-anak sekolah yang ini yang lagi liburan kan, mereka mungkin ke rumah neneknya,
0: betul,
1: ke rumah ya, atau mungkin refresh kemana gitu, atau gitulah. Masing-masing keluarga ya, Ardian ya.
0: Baik, betul Kak Dinda. Baik, lagu pilihan kita Kak Dinda.
1: Lagu Indonesia ya.
0: Adian. Lagu Indonesia, lagu Indo, manca juga boleh.
1: Oh, manca boleh. Tahunnya?
0: Tahunnya dari 80 hingga 90-an.
1: 80-90. Coba dari ini deh,
0: dari siapa?
1: Dari YouTube aja deh.
0: Dari you?
1: YouTube.
0: U2 ya tulisannya ya.
1: Ya, U2.
0: Sebentar. Iya, kadang saya lupa nih tulisannya nih.
1: Kadang iya, kadang ini apa? Enggak terpikir bahwa U itu bahasa Inggrisnya cuma U kan.
0: Kita punya yang versi lawasnya itu yang I still haven't found what I'm looking for.
1: Versi lawasnya. Iya. Kalau yang One aja, yang One.
0: One.
1: Judulnya One aja.
0: Oke, sebentar. Oke, nanti kita carikan dahulu nih yang One ya. One, you two, One. Oke, salamnya Kak Dinda singkat saja, Kak.
1: Oke, pastinya untuk semuanya aja nih ya.
0: Oke,
1: you two. Happy next weekend untuk semuanya. Bye. Selamat bermalam minggu, selamat beristirahat juga kalau yang sudah mau istirahat.
0: Iya.
1: Untuk Ardian dengan tim. Oh ya, selamat malam untuk Bapak Kepsa, Mas Sulis, Tianto. Selamat malam minggu. Happy next weekend. Mungkin monitoring ya.
0: Iya, mudah-mudahan nih. Tapi ada acara nih kalau malam ini nih.
1: Ada acara apa tuh?
0: Saya lupa ya ada acara apa. Pokoknya ada undangan kalau nggak salah beliau malam ini.
1: Oh begitu, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting disapa ya. Oke, dari Bogor cukup dulu Ardian. Dilanjut, bye. Thank you, malam, bye-bye.
0: Bye. Dari Kak Dinda di Bogor tadi ya. Kita lanjutkan line telepon yang sudah menunggu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Ruang Berbagi Rindu, memori.
0: panjang umur ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wes bablas angin nih.
1: Iku mah. Ikulah ya. Habis minum itulah ya.
0: Oh iya, biar strong.
1: Nah itu dia penyemangat loh.
0: Iya, biar semangat. Baik, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: Mas Ardian juga apa kabar?
0: Alhamdulillah saya juga sehat walafiat. Baik, malam mingguan kemana aja nih? Hari Minggu, Sabtu Minggu ada rencana kah?
1: Yang pastinya tadi sempat ketemu penyiar Pro 1 dong.
0: Oh gitu kah? Di mana?
1: Iya, ada sih tadi silaturahmi lah sesama fan kan.
0: Oh gitu, di Jambi ya?
1: Di Jambi.
0: Gitu, iya dong.
1: Besok juga ada acara fan juga sih, cuman nyunat cucu.
0: Gitu. Iya.
1: Gitu sih.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Jadi,
0: ya
1: kebetulan kan sekarang kan kerja udah pindah, jadi ada waktu luang untuk istirahat gitu
0: ya.
1: Minggu libur.
0: Jumat WFH terakhir nih kita mungkin nih.
1: Sampai Sabtu.
0: Ya itu buat Mbak Ika kali ya.
1: Iya. Tapi enggak
0: Sabtu kan weekend memang ya. Sabtu kan memang libur ya, enggak WFH.
1: Ya.
0: Lanjut. Oke, okay. Alhamdulillah wa syukurillah pastinya.
1: Alhamdulillah iya. Yang penting ada masa libur, tanggal merah libur. Hari Minggu libur.
0: Iya, yang penting walaupun libur jangan sampai ngelantur ya.
1: Cuman ngeluyur.
0: Iya dong. Iya. Cukup ngeluyur aja, ngeluyur nonton bola, ngopi ya.
1: Nah itu dia. Kopi nggak bisa tinggal.
0: Kopi tak bisa tinggal. Ojo melu. Oke, itu aja Mbak Ika atau ada salamnya nih?
1: Salamnya fotokopi wae mau karo sopo kae jenenge ya, di Tanjung Batu wae.
0: Di Tanjung Batu wae buat Mas Iman.
1: Tapi kayaknya ini suara monitor lah.
0: Kenapa?
1: Kayaknya ini suara monitor.
0: Kenapa? Wis ora monitor.
1: Iya, buktinya orang miss call, berarti orang monitor.
0: Oh iya, kalau monitor sing pasti miss call.
1: Nah, kaya ngono
0: kuwi. Oh, kepreten. Lanjut, itu aja, baik ya.
1: Lagune untuk Pora.
0: Lagune lagune opo? Opo meneh karo sopo?
1: Lagune Teratai.
0: Teratai? Teratai sing apa bukan ya? Dari ini ya. Inka Kristi ya?
1: Benar.
0: Oke, okay, baik.
1: Ana Pora.
0: Ojo bentar. Sebentar nih. Tadi soalnya ada yang request tadi nih, saya cariin lagu yang requestnya tadi nih. Teratai tadi ya.
1: Iya.
0: Teratainya yang kembangnya warna apa tuh bunganya?
1: Maunya warna pink.
0: Oh, warna pink itu. Wes.
1: Bablas anginnya.
0: Teratai dari Inka Kristi. Oke. Okay. Bungkus.
1: Iya, pakai telur.
0: Iya, bungkus ini ya, yang satunya tuh dirobek sedikit.
1: Iya.
0: Bungkusannya dirobek sedikit.
1: Iya. Berarti okay. Orang pedes ngono
0: ya. Orang pedes.
1: Tapi sebenarnya anteni.
0: Iya, baik.
1: Ya, motor turun deh.
0: Baik, Mbak Ikan cincin.
1: Inget Johan jadi ini.
0: Oh, ora popo, sing penting sabar.
1: Ya wes, aku udah tante nih.
0: Baik kan? Matur nuwun. Iya baik. Terima kasih buat Mbak Ika dari Jambi ya. Dan juga selamat malam untuk kakak mana ntar nih? Kak Ramda Oma, apa kabar bro? Kabarnya alhamdulillah kak, lama tak ngopi kita malah ya. Mungkin beberapa malam kemarin ada nih yang ajak ngopi, cuman belum sempat kita bisa ngopi ya. Belum sempet, banyak sekali nih syuting kita. Juga buat Kak Erna, Waalaikumsalam Kak Erna. Requestnya birunya rinduku dari Ria Angelini dan Obi Meshak ya, birunya rinduku. Nanti insya Allah lagunya ya Kak Erna. Ada juga Kak Ica, Kakak Ardian. Iya Kakak Ica, sehat ya. Semoga saya selalu buat Kakak Ica tadi ya sudah menyapa. Lanjut ya. Oke, di line telepon barangkali yang ingin bergabung kami persilakan ya. Di 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Yang ingin disapa, yang ingin merequest lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas kita malam hari ini, silakan ya. Di live chat kita boleh menyapa, boleh menuliskan nama penyanyinya dan judulnya apa. Baik, kita tunggu nih. Di line telepon belum ada kayaknya ya. Mungkin sedang bermalam mingguan. Kita langsung saja tunaikan ya lagu untuk Mbak Martha tadi ya. Mbak Martha Yosep Loisa tadi ya. Siapa tadi? Ya betul ya. Sebentar ya, Mbak Martha Yosep Loisa. Mungkin lagi monitor ya. Kita putarkan nih lagunya nih. Dari Dian Piscesa dengan Tak Ingin Sendiri dan juga dari Oscar Harris, Song for the Children. Dari Oscar Harris dengan judul Song for the Children. Kita putarkan dulu dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, baik pendengar, kita kembali di Ruang Rindu ya, masih di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kita ucapkan waalaikumsalam untuk Cias ya di Malaysia ya. Selamat malam juga buat Cias, sehat selalu buat Cias ya. Baik, semoga nanti perjalanannya lancar ya, dimudahkan pastinya ya. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan ya di line telepon 0771-27100. Oke, dan juga di line WhatsApp kami 0811-778-9830. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar Amdang, Abang Bang Hamzah Yusuf?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi hari ini akhir pekan, Sabtu, mungkin besok Minggu nih, apa nih rencananya?
2: Enggak ada kemana-mana lah, Bang Ar.
1: Enggak kemana-mana. Enggak mungkin lah, enggak kemana-mana, enggak ke dapur, enggak ke teras rumah.
2: Paling-paling ke jalan-jalan ke pasar.
1: Iya, kan ke pasar juga.
2: Iya, Bang Ardian kemarin pergi ke kebun durian.
1: Oh iya ya, kok tahu?
2: Tahu lah, aku dengar dengan Mbak Rima Melati.
1: Iya, memang.
2: Monitor lah.
1: Iya, kita berburu ke kebun durian.
2: Oh, di daerah mana tuh?
1: Iya, di daerah Bintan, di.
2: Oh, daerah Bintan, Cekapur.
1: Iya.
2: Ya.
1: Enggak, kita enggak sampai ke sananya. Kalau ke sana mungkin kita enggak bisa pulang nanti, kebanyakan makan durian.
2: Iya.
1: Jadi kita ke Tembeling Tanjung aja, ke rumahnya Eyang Ucu, ke rumahnya Ibu Ramlah, pemilik kebun durian.
2: Oh, yang Ucu banyak juga kebunnya.
1: Kalau yang Ucu, saya belum tahu ya. Kita ke kebunnya Ibu Ramla.
2: Oh.
1: Saat itu.
2: Berapa kalau di sana harganya sekarang ini yang pasarannya lah gitu kan?
1: Pasarannya kata kalau dari Ibu Ramla nyampaikan ke saya, ke kalau untuk kawasan Bintan itu sekitaran 1 kilonya 35.000 untuk durian.
2: Oh, pasti. Pakai kilo.
1: Iya, di sini pakai per kiloan. Tapi kalau sudah diperjualbelikan, beda lagi nih. Kalau di kota Tanjung Pinang nih khususnya, ada yang jualnya per 5 biji sekian gitu.
2: Oh,
1: ada yang begitu juga.
2: Kalau daerah Jambi dia pakai biji. Ada yang 20,
1: iya.
2: Ada yang 15.
1: Betul.
2: Kalau musim-musimnya banyak kan ada yang 10.000,
1: iya.
2: Seperti tapi yang sedang sederhana lah, yang kecil.
1: Iya.
2: Ya, kalau yang besar itu sekitar 20-an lah gitu.
1: Iya, iya, iya, iya. Di sana lagi musim atau setiap
2: kalau musimnya sebenarnya di bulan Desember atau
1: gitu,
2: bulan
1: ya.
2: 12. Nah, itu musimnya lepas durian, pertengahan durian itu duku.
1: Iya, tadi saya tuh yang belum nyicip tuh durian apa, kalau di sini nyebutnya durian daun ya, durian daun.
2: Oh, durian daun yang warnanya apa namanya nih, hijau apa?
1: Agak kecil-kecil warna... ya, agak kecil-kecil, dia nggak durinya tuh nggak itu kan, durinya tuh nggak begitu keras gitu ya.
2: Oh, nggak begitu tajamnya ya.
1: Katanya di sini kabarnya itu paling mahal duriannya.
2: Oh, itu ya.
1: Kalau
2: di Malaysia aku melihat tuh ya di media sosial lah, kan itu udah jelas kurang paham juga kan.
1: Iya, kalau Bang Hamzah belum pernah mencicipi durian daun.
2: Belum pernah, yang biasa-biasa lah durian. Kalau di sini kan durian biasa lah.
1: Oke.
2: Okay. Yang model lama kan, bukan yang baru. Kalau model yang baru sekarang nih kemungkinan ada yang kan tanaman-tanaman baru ya, sekitar 6 tahun, 5 tahun yang lalu.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya, iya. Kalau saya Bang Hamzah masih penasaran nih dengan kalau saya sudah pernah lihat di foto ya durian daunnya, tapi belum melihat secara nyata nih. Tapi kemarin saya sempat ke kebunnya,
3: ke kebunnya Ibu Ramla itu ada nih satu pohon durian daun. Hanya saja belum berbuah, tidak berbeda musim dengan durian pada umumnya.
2: Oh, belum berbuah.
3: Iya, berbeda musim. Gitu. Okay.
2: Kalau di sini kan nanti di musimnya apabila separuh sudah durian. Ya, nanti ada duku.
3: Okay.
2: Kemudian cempedak
3: ya.
2: Ada juga rambutan, tapi kalau di Jambi ini banyak lah, di kota Jambi ini banyak orang tanam-tanam rambutan di belakang rumah, di depan gitu kan.
3: Yeah.
2: Tapi belum musimnya, nanti di bulan-bulan Desember.
3: Iya. Oke, baik. Bah Hamzah, lagu pilihan kita nanti kalau ada waktu dan kesempatan, lagu apa?
2: Lagunya apa ya, lagu manca apa lagu udah Indo?
3: Boleh Indo, boleh manca, lagunya itu lagu 80 hingga 90-an.
2: Oh, kalau lagu Indo sekarang saya cari lagi nih. Bentar ya.
3: Dari siapa tuh?
2: Bentar ya, belum lagi. Di sini aku menunggu dari Iis Sugiyarti.
3: Iis Sugiyarti.
2: Di sini aku menanti.
3: Iis, bentar, kita cari Iis Sugiyarti. Oh, di sini aku menanti. Baik.
2: Iya.
3: Oke, sudah ketemu, ya? Sudah ketemu lagunya.
2: Salam-salamnya
3: pertama salamnya buat siapa aja?
2: Pertama sekali untuknya Bang Ardian.
3: Iya.
2: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kemudian ada Pak Umar, sudah masuk ya Pak Umar.
3: Pak Umar belum lagi, malam mingguan barangkali.
2: Iya, malam mingguan. Pak Umar, kemudian Pak Budi, Pak Kumis sudah masuk belum?
3: Pak Kumis belum.
2: Kemudian ada Mama Dani, ada Bunda Selasih. Iya. Mama Dini. Pak Buran, ada Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Eka Rizyanti, Putri Marica.
3: Oke.
2: Okay. Ada Putri Kedondong, Sarina, Sarina Kiu-Kiu yang lucu.
3: Baik.
2: Ya. Ada Kak Jang Mardu, Kak Bang Ele, Abang Bang Jahit, Bunda Yani, Bunda Permata. Kak Intan, Kak Ning, okay. Kak Berlian, ada Mak Berlian, ada Kak Kawir juga selamat malam.
3: Baik.
2: Ada juga Mak Nora, ada Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda juga selamat malam.
3: Baik.
2: Ada Mak Anda, ada Nek Batis juga, Abang Awang.
3: Oke.
2: Okay. Abang Awang tak pernah masuk di Pro 1 udah ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Oh ya, untungnya Manga Aida, Siska, Kak Beli, Yusuf, ada nggak Bang Uya, ada Kak Hani, ada Pak Emang, Bang Jainal, Ahmad Erwan, Kak Tarifa, Kak Dili, Mak Ulami, untuk semua lah tempat terkecuali.
3: Baik, Bang Hamzah, terima kasih, Bang.
2: Untuk Bang Hardian.
3: Iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke live chat ya. Ada Bos Sukari. Waalaikumsalam Bos Sukari. Selamat malam juga. Kabar saya alhamdulillah sehat nih. Bos Sukari juga ya, semoga sehat. Iya, Bos Sukari ini dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten ya. Abang, mau nitip kirim salam nih buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Baik. Oke, selamat buat yang sedang bertugas ya, sedang beraktivitas ya tadi ya, Bos Sukari dan kawan-kawan semua. Oke, Abang semoga sehat selalu dan diberikan umur yang panjang. Ya, terima kasih juga buat keluarganya Bos Sukari dan juga teman-teman di sana ya, di Citando ya. Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Oke, lanjut Abang. Oke, tadi ya, kita lanjut tadi di Lemak Sap ya. Ada Kak Hani. Waalaikumsalam Kak Hani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. requestnya lagu dari Nur Afni Oktavia, Senandung Doa, kalau ada ya. Salamnya untuk Bang Ardian, selamat bertugas, dan untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ilek dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina Kiu-Kiu, Mak Cima, dan fans RRI di mana saja berada. Lain telepon, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
4: Malam sini, carilah.
3: Oh, sepi, jauh cari betul suaranya. Hah?
4: Yang single.
3: Kenapa?
4: Cari-cari. Temannya pula pergi ke orang rumah. Ke barang sini duduk sendiri.
3: Di, siapa tuh?
4: Andelo.
3: Iya.
4: Mas Prabu.
3: Iya.
4: Tengok aja tuh, orang-orang janggut dah nak tiga pula begini. Dia di pelaru dia nak nyari satu lagi katanya.
3: Nak nyari satu lagi? Luar biasa. Halo Kak. Halo Kak Berlian ya? Suaranya menghilang. Baik, saya selalu buat Kak Berlian ya. Suaranya menghilang nih. Sayup-sayup tadi terdengarnya ya. Mungkin jaringan kurang begitu baik ya. Oke, mungkin Bang Nabil Risman ini masih monitor ya Bang Nabil ya, di Dongkalan Parimo, Sulawesi Tengah ya. Oke, kita putarkan saja nih permintaan dari Bang Nabil, dari Sultan ya. Oke, ini lagunya penyanyinya orang Indonesia ya, bukan orang Malaysia. Memang lagu ini ngetopnya di tahun 90-an juga nih ya. Lagu dari Sultan, Cinta di Mana Kini ya. Kita dengarkan bersama. Dilanjutkan lagu dari U2 dengan One.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan juga selamat malam. Waalaikumsalam ya untuk siapa nih? My Love ya, My Love 0857, itu nama TikTok ya. My Love 0857, salam kenal barangkali kalau belum kenal ya, buat kakak My Love ya. Dan juga buat Ica, terima kasih like-nya ya. Kita lanjutkan line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana Ruang Rindu?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal, Bunda Isal di mana Bunda?
1: Di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu.
0: Bunda Isal di Rokan Hulu ya.
1: Baik.
0: Ya. Iya, betul. Bunda Isal. Kabarnya alhamdulillah Bunda Isal sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya. Bunda Isal di Rokan Hulu lagi musim buah apa?
1: Musim enggak ada nampak musimnya, ada kalau biasa durian kan?
0: Iya, kita kalau di Tanjung Pinang kan di Pulau Bintan nih lagi musim durian. Kalau di Rokan Hulu lagi musim apa nih?
1: Belum ada lagi nampaknya.
0: Oh, belum ada ya.
1: Ada sedikit-sedikit cuma nampak durian tuh. Oh. Ada lansat duku itu datang dari tempat lain.
0: Oh, itu pun datang dari tempat lain ya. Bukan datang dari Rokan Hulu sendiri.
1: Belum ada nampak lagi dong.
0: Gitu.
1: Kalau udah musim banyak tuh sepanjang Sungai Batang Lubuh itu banyak berderekan orang jualan kan?
0: Iya.
1: Sekarang belum ada lagi deh durian.
0: Baiklah kalau gitu enggak apa-apa deh, yang penting
1: Kalau di Tanjung Pinang banyak ya duriannya? Kalau di Tanjung Pinang banyak ya musim durian?
0: Oh. Lagi banjir-banjirnya nih durian.
1: Oh, itu dari mana datangnya tuh?
0: Dari Pulau Bintan.
1: Oh, dari Pulau Bintan.
0: Iya, bermacam sih, macam-macam sih, dari Bintan Bekapur, dari Tembeling, dari pokoknya di Bintan deh secara keseluruhan.
1: Namanya di dekat laut ya, tapi banyak buah durian, buah-buahan di sana ya?
0: Iya, memang dekat laut ya. Kita kan ada Bintan Pesisir, ada Teluk Bintan, ada Teluk Sebung, macam-macam deh pokoknya. Tempatnya kita di sini.
1: Iyalah.
0: Baik, Bunda Isal. Oke.
1: Apa lagu kita malam ini?
0: Malam ini ada beberapa sih lagu pilihan kita di sini. Ada Teti Kadi, ada Vina Panduwinata, ada Los Morenos, ada Dewi Yul.
1: Oh, Dewi Yul apa?
0: Dewi Yul. Mau yang mana Dewi Yul? Kita boleh milih loh kalau Dewi Yul.
1: Kini Baru Kau Rasa.
0: Kini baru kau rasa. Baik.
1: Oke.
0: Nanti tunggu aja lagunya.
1: Mana ya pendengar RI Tanjung Pinang yang mau masuk nanti ya. Semoga
0: selalu
1: semuanya.
0: Baik.
1: Dan untuk penyiar-penyiarnya juga semoga selalu semuanya ya.
0: Oke.
1: Atrian sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Robbal Alamin. Iya.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Baik. Sama-sama Bunda Isal. Waalaikumsalam dari Bunda Isal ya, di Rokan Hulu. Dan selamat malam, waalaikumsalam buat Maharani Kartika Putri ya. Terima kasih ucapannya, happy weekend juga ya buat Maharani Kartika Putri. Dan juga selamat malam buat Kak Rika. Oke, sehat ya Kak ya, semoga sehat bersama keluarga ya, khususnya untuk ibu ya. Salam buat ibunya ya Kak Rika ya. Karena ibunya Karika itu pendengar setia Pro 1 ya, RRI Tanjung Pinang nih khususnya. Kita lanjutkan. Line telepon, halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, sama Mori lewat aku, malam-malam.
0: Malam juga, tadi Kak Berlian ya nelpon ya?
2: Tadi ya putus tadi.
0: Pantes lah, makanya suara dia macam dalam mana entah, di dalam apa gitu.
2: Dalam tempurung agak dia nak tidur.
0: Dia macam di dalam lemari.
2: Iya, dalam lemari dah nak tidur pun ni. Ngantuk mati nunggu tak berapa dari tadi.
0: Sedih sangat lah. Baiklah kalau macam tu ya. Nanti kalau dapat pilih lagu nih, Kak Berlian mau pilih lagu apa? Dari
2: lagu
0: siapa?
2: Apa tu yang ada lagi sisa?
0: Sisa di sini masih ada beberapa lah. Mau yang mana satu lagu dia? Di sini Nostalgia Kita atau Macam Negara?
2: Barang aja lah.
0: Nostalgia Indonesia Kita ada dari Johnny Dio, Esok Yang Ceria. Ada Feni Bauti, Biarlah Aku Sendiri.
2: Nah, itu aja lah.
0: Biarlah aku sendiri ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah,
2: salamnya fotokopi yang udah pada masuk aja tadi semua udah malam nih kan.
0: Iya.
2: Semua di salam tempat terkecuali perempuan pertama sampai terakhir.
0: Baik.
2: Buat Bang Ucut, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Oke, alhamdulillah sehat Bang. Sehat selalu juga ya. Baik, terima kasih. Nanti disampaikan salamnya Bang. Oh, berarti lagi tidak bersama Ibu ya Karika ya. Baik, selamat malam Minggu Karika, bersama teman atau bersama orang tersayang pastinya ya. Kita lanjutkan untuk yang ingin bergabung dan berinteraksi bersama kami, silakan di line telepon 0771 27 100. Dan juga selamat malam untuk yang baru saja bergabung ya. Salam kenal ya. Dan juga selamat menikmati suasana malam minggu. Semoga malam ini malam yang spesial buat kita ya. Meskipun ya malam ini masih sendiri ya. Terkadang kita tidak menutup kemungkinan ada juga yang berada di keramaian tapi hatinya masih merasa sendiri. Demikian juga orang yang sedang bersendirian tapi hatinya nyaman dan tenang. Mungkin karena sesuatu lain hal. Karena terkadang ada di antara kita yang berasumsi sendiri itu lebih baik ya, tapi kita harus hormati bagi mereka yang lagi ingin sendiri gitu ya. Kita lanjutkan line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Wah, ini nih ya. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan tidak sendirian kita malam hari ini yang sedang merasa sendiri atau yang sedang bersendirian. Kita putarkan nih lagu dari Inka Kristi dengan Teratai dan juga dari Nur Afni Oktavia, Senandung Doa.

0: Iya, pendengar, kami mencoba untuk tersambung ya dengan Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Dan semoga Kang Ahmad Irwan terhubung kembali ya, yang berada di Bandung Timur ya. Untuk Kang Irwan nih, coba di angkat nih telepon WhatsAppnya ya. Oke, baik. Ruang Rindu, selamat malam Kang.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, Sabraha Campurasun.
1: Baru saja, kok satu telepon teh disangkat tapi gak disapa sih.
0: Iya. Benar, soalnya kan lagi terima telepon, jadi saya angkat dulu. Ternyata kelewatan. Baik. Mohon maaf ya, karena saya terima telepon, saya terima WhatsApp juga ya. Baik, sekarang kita yang hubungin spesial buat Kang Irwan.
1: Ya, baru bahasa teh baru ini ya, baru mengumpulin setelah sekarang begadang terus ke di bola, jadi kondisi badan tidak terkontrol
0: akhirnya begini. Iya, kalau kebanyakan begadang. Nah, itu kan ada lagunya tuh.
1: Pokoknya dari mulai pembukaan Piala Dunia sampai malam tadi begadang tuh sampai pagi sebetulnya ada yang kelewat tuh. Aduh,
0: jadi bahaya itu untuk kesehatan kita, terutama bagi yang sudah 40-an ya, itu bahaya banget nih kalau kita kurang istirahat.
1: Makanya kalau kata adik saya tuh kan, udah penyakitnya dibikin sendiri gitu. Orang gila ceng, sengaja bikin penyakit buat dihindari, bukan dibikin ceng.
0: Bisa aja Kang Irwan. Iya Kang Irwan, apalagi nanti kita hari ini besok ya jam 4 dini hari nanti mulai sampai
1: iya.
0: 3
1: session. Cuman begini Bang Adian, session, yang bikin saya timbul tanda tanya begini.
0: Iya.
1: Kan kalau Pro 1 hampir semuanya kan merilai ke Pro 3, tapi di digital maupun di streaming atau radio online enggak ada mengudara tuh kan. Iya. Katanya semuanya manual, tapi saya enggak punya. Cuman di antara sekian RRI yang ada mengudara digital itu adalah Pak Sorong dua. Pak Sorong dan itu tuh Sibolga.
0: Iya.
1: Oh, ini mah tiga ada, yang lain mah nggak ada mengudara maksudnya gitu.
0: Iya,
1: kan gitu.
0: Aturannya memang kita streaming nggak boleh, digital nggak boleh, hanya terestrial aja. Kalau Kang Irwan untuk mendengarkan audionya bisa melalui RRI Pro 1 Bandung misalnya begitu.
1: Justru saya nggak pakai manual, tapi cuman guys ada tiga, tadi saya juga ada tiga bang Adian.
0: Okay.
1: Pak Sorong dan Sanggau.
0: Tiga stasiun itu relay juga di RRI digital ya?
1: Iya, di digital cuma tiga RRI mah ada itu kan itu.
0: Pak
1: bukan Bapak belum tuh selalu ada itu kan, makanya
0: iya.
1: Senangnya selain lewat radio,

0: Ini baru kurasa.
1: Dari Dewi Yul ya, sudah dipilihkan. Iya. Mau yang itu juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kini baru kurasa karena begadang terus baru kurasa maka itu. Sakit itu aja.
1: Itu yang bahaya. Bahaya banget.
0: Baru kurasa itu aja.
1: Saya aja enggak gitu ya.
0: Ya, salam-salam ya.
1: Salamnya Kang, silakan Kang.
0: Salam-salamnya buat yang sudah pada masuk tadi Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Ya.
0: Kemudian Pak Yusuf juga tuh jadi yang di Batam.
1: Iya.
0: Kemudian ada juga siapa lagi? Eyang Ucu.
1: Eyang Ucu.
0: Mamah Dani.
1: Mamah Dani.
0: Kak Berlian ya. Sama Bunda Epa Ajijah. Nah. Kemudian ada juga Putri Kedondong.
1: Iya.
0: Putri Kedondong ya udah lama kedengar suaranya.
1: Iya, kemana ya? Semoga sehat ya.
0: Bunda Permata. Kemudian Mbak Dika ada juga. Buat siapa lagi? Buat Bahmus.
1: Bahmus.
0: Pak Umar. Bang Udin Salam Mesra.
1: Iya.
0: Ada juga Bang Kumis ya. Bang Kumis, Bang Gafar dan siapa lagi ya? Bang Pak Lukman ya. Bang Leman dan Bang Jais buat semua Jaya. Pokoknya salam buat semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
1: Amin ya
0: rabbal alamin. Hidup Prancis karena sejagoan saya Prancis tadi menang 4-1 depan. Kalau tim favorit saya Iran. Kalau tim kebanggaan saya adalah Belanda.
1: Baik.
0: Karena Belanda berdeburan bintang, hanya berubah jadi juara di dunia, cuma runner up dan juara Eropa itu aja.
1: Gitu ya.
0: Makasih ya Bang Ardian.
1: Sama-sama dulu, ya. Kang. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kang Ahmad Irwan dan juga selamat malam buat Kak Fitria. Waalaikumsalam Kak. Selamat malam Minggu juga bersama keluarga tercinta ya. Dan kita lanjutkan untuk memutarkan lagu dari Nur Afni Oktavia dengan Senandung Doa.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1 Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Baik. Untuk kakak anak kedua ya, katanya lagu dari lagu yang diminta kira-kira diputar enggak? Insya Allah nanti diputarkan ya kak ya, sebelum jam 23 waktu Indonesia Barat. Lagu dari mendiang Nike Ardila, Bintang Kehidupan. Ditunggu aja ya kak ya, karena kita nunggu antrian juga. Terima kasih kak ucapannya ya. Oke, untuk selanjutnya silakan yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Ada beberapa lagu yang kita putarkan ya berdasarkan dari beberapa permintaan ya, baik itu di line WhatsApp, di live chat dan juga di line telepon ya. Oke, baik. Dan sudah beberapa penelpon yang sudah kita tunaikan lagunya tadi ya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
2: Halo, iya Bu, dengan Ibu Yuswi ini kayaknya. Malam juga Ibu Yuswi. Iya, Ibu Yuswi di Pekanbaru ya. Ya Bu, halo Bu. Ya, selamat malam Bu. Ya, mungkin sinyalnya kurang begitu baik ya. Oke, sehat selalu buat Ibu Yuswi, Ibu Yuswi di Pekanbaru, nanti dicoba kembali ya. Baik, terima kasih juga nih buat kakak anak kedua ya. Nanti kita akan putarkan lagunya ya kak, dimohon untuk senantiasa bersabar ya. Dan untuk penelpon maupun pendengar dan juga pemirsa yang baru saja bergabung malam hari ini ya, kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati weekend bersama keluarga tercinta ya, dan semoga apa yang menjadi renungan buat kita ya menjadi sebuah gambaran bahwa setiap kehidupan memiliki ceritanya tersendiri ya, setiap kita memiliki cerita yang berbeda. Seperti halnya sebuah lagu yang berjudul Bintang Kehidupan dari mendiang Nike Ardila.

Ya pendengar, masih di acara kita ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam buat Ade Ayu Dewi Entertain ya. Oke, sehat selalu ya. Semoga malam minggunya indah buat Ayu Dewi Entertain ya. Dan juga sama-sama ya buat Kak anak kedua ya, semoga nyenyak tidur malam hari ini ya. Dan juga selamat malam untuk pendengar setia kita yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, dimanapun berada. Dan juga mendengarkan melalui FM 98,3 MHz dan juga di 103,5 ya. Baik yang sedang duduk bersantai ria di tepi laut, di dalam mobil sambil atau sembari mendengarkan radio, atau yang sedang dalam perjalanan ya menuju ke kota Tanjung Pinang dari Kabupaten Bintan, begitu pula sebaliknya. Semoga perjalanan Anda lancar dan sampai dengan selamat ya ke tujuan ya. Tentunya malam minggu ini tujuannya terkadang membingungkan ya. Apalagi yang masih statusnya bujangan, single ya gitu ya. Kebingungan, apalagi yang sedang bersendirian, kadang-kadang jalan-jalan sendirian. Tapi walaupun jalan-jalan sendirian, bukan berarti yang sedang dalam keramaian itu nggak sendirian ya. Terkadang ada juga yang sedang dalam keramaian, hiruk pikuk, tapi hatinya sendiri. Jadi senantiasa kita bersyukur sampai dengan saat ini masih diberikan kehidupan, masih bisa merasakan indahnya malam minggu. Baik, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya. Kita dengarkan lagu selanjutnya nih ya. Mungkin ini sebagai lagu penutup kita ya. Ada beberapa lagu nih, kita putarkan dua lagu aja ya sebagai lagu penutup. Ada dari Feni Bauti, Biar Laku Di Sini, dan juga dari Ria Angelina, Birunya Rinduku. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, demikianlah jumpa kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih buat semuanya ya, buat Bang Riki ya. Terima kasih sudah monitor, nanti ditunggu aja lagunya melalui siaran terestrial kita nanti ya. Kemudian juga Kak Erna ya, Kak Meka Batam ya, ada Kakak My Love, anak kedua, dan semuanya deh yang juga sedang mendengarkan siaran kami ya. Dan nanti Anda dapat mendengarkan siaran kami terus ya melalui siaran di FM 98,3 MHz dan di 103,5 di Pro 1 RRI terus mengudara terus Indonesia. Untuk Indonesia ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain di acara yang sama di Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Dan sebelum kami menutup siaran, seperti biasa kami akan sampaikan dengan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Leri Francisca, membacakan surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19. Baik, kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga bila kita cermati, dalam 24 jam tersebut tidak terlepas dari nikmat pemberian Allah. Namun sudahkah kita mencoba merenungkan atas nikmat yang telah diberikan tersebut? Bila coba kita merenungi, maka akan ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti nikmat sehat, sehingga kita bisa menggerakkan anggota badan kita untuk beraktivitas. Ada nikmat harta, sehingga kita bisa mencukupi semua kebutuhan hidup kita sehari-hari. Belum lagi nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan bila kita hitung-hitung, pasti kita tidak akan bisa menghitung atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Hal ini termaktub sebagaimana telah Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, sudahkah kita bersyukur atas nikmat tersebut, atau justru kita telah mengkufuri nikmat tersebut? Jika memang bersyukur, apakah diri kita sudah tergolong hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Pendengar, bentuk syukur dengan hati adalah dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat tersebut adalah semata-mata berasal dari Allah Tabarakah wa Ta'ala. Adapun peran manusia hanyalah sebagai perantara, sehingga semua yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah yang datang.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

meninggalkan cukup banyak pemain-pemain

mensiarkan pandangan mata pertandingan sepak bola Piala Dunia yang nanti juga akan kami siarkan kembali pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Kolombia melawan Portugal. Dan sekarang jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi hari ini, 28 Juni 2026. Dan inilah Warta Berita Sepekan selengkapnya. Kolaborasi yang kuat antara media dan masyarakat akan menjadi benteng penting dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik.
1: Penyebaran informasi palsu atau hoax di ruang digital masih menjadi tantangan serius dan dapat mempengaruhi stabilitas sosial, menimbulkan keresahan masyarakat hingga memicu perpecahan. Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh media massa, lembaga penyiaran, dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk hoax yang beredar. Komisioner KPID Kepri, Ahmad Dhani, menambahkan upaya memerangi hoax tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara media, pemerintah, lembaga penyiaran, platform digital, serta masyarakat sebagai konsumen informasi. Media memiliki peran strategis dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kerjasama semua media sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran hoax yang dapat merugikan masyarakat. Di samping itu, media massa juga perlu berinovasi menghadapi tantangan digital, supaya informasi itu mudah berselancar di media sosial.
2: Adapun tantangan yang lain, untuk terus bertransformasi dan berinovasi agar tetap relevan bagi generasi muda yang lebih akrab dengan platform-platform media sosial. Sehingga kreativitas dalam mengemas konten media konvensional sangat berisiko kehilangan audiens atau masa depan dari media.
1: Menurut Komisioner KPID Kepri Ahmad Dhani, perkembangan teknologi informasi membuat arus penyebaran berita berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut menuntut setiap insan media untuk semakin mengedepankan prinsip verifikasi sebelum menerbitkan atau menyiarkan suatu informasi. KPID juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi, terutama yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Masyarakat diminta untuk memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi dan media yang kredibel sebelum menyebarkan kepada orang lain. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Sejumlah SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makanan bergizi gratis MBG menyusul adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
3: Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG. Penghentian sementara ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan evaluasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan serta sosialisasi kepada penerima manfaat, terutama pihak sekolah. Roni menjelaskan

0: SPPG memiliki peran penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Karena itu kepala SPPG diminta aktif melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan program. Menurutnya penguatan kontrol dan sosialisasi perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat termasuk kepada sekolah maupun sasaran penerima manfaat sehingga program dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
1: Kita evaluasi kemarin, ya prinsipnya ini bagian memang dari

0: disiapkan dalam beberapa lama.
1: Selain itu, Roni menilai pengelolaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang baik, mulai dari proses pelaksanaan hingga pemenuhan standar kualitas layanan. Ia juga menegaskan penguatan koordinasi, sosialisasi, serta pengelolaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan pelaksanaan program MBG ke depan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menghentikan penerapan sistem Work From Anywhere WFA bagi aparatur sipil negara ASN mulai 1 Juli 2026.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menghentikan penerapan sistem Work From Anywhere bagi aparatur sipil negara mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi selama 2 bulan pelaksanaan yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan terhadap peningkatan efektivitas kerja. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, hasil evaluasi pada bulan pertama hingga bulan kedua menunjukkan tidak adanya perubahan yang berarti dari penerapan kebijakan tersebut. Sehingga, Pemko Tanjung Pinang berencana kembali menerapkan sistem kerja normal bagi seluruh ASN. Menurutnya, kondisi geografis dan jarak tempuh di Kota Tanjung Pinang tidak terlalu rumit, sehingga penerapan WFA dinilai kurang relevan. Selain itu, pihaknya menemukan adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa WFA merupakan tambahan waktu libur.
4: Karena jarak tempuh kita juga tidak terlalu rumit. Ya, jadi kadang-kadang ada sebagian yang dianggap WFA itu adalah liburan tambahan. Dia absen pagi, ya, dia berangkat ke mana, pulang kerja misalnya ke Singapura, dia absen sore lagi. Nah, tentunya itu tidak bagus.
3: Ia menegaskan tujuan utama WFA sebenarnya untuk menjaga efektivitas kerja sekaligus mendukung efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja. Namun, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka kebijakan perlu dievaluasi. Ia menambahkan, terdapat laporan yang menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah daerah. Dalam satu hari, tercatat sebanyak 78 pegawai tidak masuk kerja sehingga kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk mencegah berbagai aktivitas negatif, Satpol PP Kota Tanjung Pinang meningkatkan pengawasan terhadap remaja di sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul selama liburan sekolah.
5: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja selama masa libur sekolah. Menurutnya pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif untuk menciptakan suasana liburan yang aman, nyaman, dan produktif bagi para pelajar. Selain patroli rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi pelanggaran ketertiban umum yang melibatkan remaja. Irwan Yakub juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian selama masa liburan, antara lain aktivitas berkumpul hingga larut malam, balap liar, penyalahgunaan fasilitas umum, hingga potensi pergaulan yang dapat mengarah pada tindakan negatif. Oleh sebab itu, Satpol PP akan meningkatkan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan.
6: Dalam rangka mencegah timbulnya gangguan timbul transmas, jadi ada kiat-kiat khusus dari pemerintah Kota Tanjung Pinang agar dari awal kami sudah mengantisipasi. Kami sudah melibatkan semua unsur, baik itu TNI maupun Polri yang tergabung dalam tim 3K. Apabila terjadi pelanggaran, tetap akan ada tindakan-tindakan administrasi yang kita berikan kepada pelanggar.
5: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub menegaskan bahwa peran keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku remaja selama masa liburan. Orang tua diharapkan mengetahui aktivitas anak, lingkungan pergaulan, serta memberikan pendampingan yang cukup agar waktu libur dapat dimanfaatkan secara produktif. Selain pengawasan, Irwan Yakub juga mengajak para remaja untuk mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga, maupun aktivitas sosial yang dapat meningkatkan kemampuan dan karakter diri. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melanjutkan proyek penataan kawasan Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang sepanjang 1,1 km dengan nilai anggaran 12 miliar rupiah.
7: Anggarannya 12 miliar, panjang penangannya itu lebih kurang 1,1 kilo. Jadi dari
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi melanjutkan proyek penataan kawasan Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang sepanjang 1,1 km proyek infrastruktur senilai 12 miliar ini ditargetkan untuk membangun fasilitas publik yang lebih representatif, mulai dari depan Dekran Rasda hingga kawasan Tunjuk Langit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Provinsi Kepri, Rodi Yantari, mengatakan kontrak kerja proyek lanjutan ini sudah berjalan selama satu minggu di lapangan. Kawasan pesisir ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti area parkir, lampu penerangan, tempat bermain anak hingga panggung budaya.
7: Itu kita lanjutkan sampai ke sisi Tunjuk Langit, itu panjang 1,1 kilo. Di Tunjuk Langit itu juga kita penataan kawasan untuk salah satunya nanti UMKM. Itu juga kita lihat, tapi yang benar-benar sudah tertata dengan baik, yang sudah betul-betul sudah naik kelas lah UMKM-nya, nggak seperti ini lagi nantinya. Kita siapin ada tempat parkirnya, ada lampu, ada tempat anak-anak bermain, semuanya kita siapkan.
8: Rodi menjelaskan, meskipun kontrak kerja sudah berjalan satu minggu, pengerjaan fisik di lapangan saat ini masih terhambat keberadaan pedagang. Dinas PUPP Kepri memilih menunda pekerjaan di zona 2C demi menghormati proses relokasi yang sedang berjalan.
7: Sekarang kan kami belum bisa bekerja di sisi yang zona 2C yang sekarang sedang adanya pedagang-pedagang. Nah itu nanti dari pemerintah kota, Pak Wali Kota kemarin sudah lakukan sosialisasi kepada pedagang-pedagang. Nah dalam waktu dekat lah kita tunggulah.
8: Meskipun wilayah pesisir tersebut secara teknis berada di bawah kendali dan pengawasan Dinas PUPP Provinsi, pengelolaan jangka panjangnya tetap mengedepankan sinergi antar lembaga. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan terus berkoordinasi erat agar pemanfaatan kawasan tersebut berjalan optimal dan tertib. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, menunjukkan minat masyarakat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan.
9: Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan yang dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kolar Riyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan masyarakat kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, warga juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai bagian dari terobosan baru di sektor pertanian.
10: Digalakkan tumbuh masyarakatnya, memang progresnya adalah dulunya adalah pertanian. Dari mulai sayuran, seperti buah-buahan, tanah seperti itu ya, termasuklah ketahanan pangan daripada peternakan dan begitu.
9: Menurutnya, pengembangan pertanian di Toapaya mendapat dukungan dari pemerintah desa dan dinas pertanian setempat. Progres tersebut membuat Kecamatan Toapaya optimis menjadi salah satu kawasan andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat Toapaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Toapaya juga dinilai masih cukup baik.
10: Alhamdulillah pupuk subsidi dari produsen kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, dari petaninya terkait dengan ketahanan pangan. Nah itu pupuk subsidinya tetap berlaku kepada masyarakat.
9: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah maraknya informasi hoax di berbagai media, media radio, dan televisi, masih memegang teguh penyiaran informasi sesuai fakta dan dapat dipercaya.
11: Maraknya perkembangan teknologi saat ini menjadikan akses informasi ke masyarakat terbuka luas. Namun di balik kondisi tersebut terdapat kekhawatiran informasi yang disebarluaskan adalah informasi hoax bukan fakta. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kepri Ahmad Dhani mengatakan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh KPID terhadap media penyiaran, radio dan televisi, tidak ada informasi hoax yang disiarkan. Kedua media tersebut hingga saat ini informasi yang disiarkan masih akurat dan terpercaya. Hal tersebut karena kedua media memiliki pedoman penyiaran yang harus dipatuhi.
12: Kalau di KPID sendiri, kita ini kan fokusnya di pengawasan lembaga penyiaran radio dan televisi. Nah, kalau untuk radio dan televisi itu memang sudah diatur dalam standar penyiaran, mereka harus mengikuti pedoman itu. Nah, untuk akurasi saya rasa memang sudah terjamin. Yang hari ini menjadi pertanyaan dan dilema kita, ini yang tidak bisa kita kontrol, gitu, seperti di media sosial. Nah, kalau untuk lembaga yang kami sebut tadi, radio dan televisi, alhamdulillah sampai hari ini itu masih terkontrol sesuai dengan standar yang ada.
11: Dikatakan Ahmad Dhani, untuk di Kepri saat ini pihaknya belum ada melakukan penindakan terhadap isi siaran terkait dengan berita hoax. Hanya kesalahan yang tidak terlalu fatal dalam penyiaran yang dilakukan oleh salah satu media televisi di Kepri. Pihaknya hanya memberikan teguran dan sudah ditanggapi dengan baik media tersebut. Reporter Widiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas penyaluran makan bergizi gratis bagi anak sekolah saat ini dihentikan sementara selama libur sekolah.
13: Menindaklanjuti arahan resmi dari pimpinan dan merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat, pengelola program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Bintan mengumumkan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran dan pelayanan program ini akan ditangguhkan sementara waktu selama berlangsungnya masa libur sekolah tahun ajaran berjalan. Menurut Ketua Koordinator Wilayah Korwil Kabupaten Bintan, Pina Dewi Saputri, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengingat selama periode libur sekolah tidak terdapat kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penangguhan ini dilakukan agar pengelola sumber daya, logistik, dan operasional program dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal untuk pelaksanaan kembali di masa mendatang.
14: Selanjutnya itu mungkin masuk program sekolah. Jadi

0: jalan-jalan.
1: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Dewi Sahputri menambahkan, selama masa pendangun ini, seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, serta pendistribusian makanan bergizi ke sejumlah sekolah dihentikan sementara. Meskipun demikian, tim pengelola tetap akan melakukan pemantauan dan persiapan teknis agar layanan dapat segera berjalan lancar ketika masa libur berakhir. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti dimulainya kembali layanan akan disampaikan secara resmi melalui pemberitahuan di masing-masing sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Kementerian Perhubungan melalui Direktorat KPLP mengintensifkan kampanye keselamatan pelayaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maritim akan pentingnya keselamatan di laut.
3: Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP terus mengintensifkan kampanye keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Direktur KPLP Triyono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan arahan Menteri Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat maritim, akan pentingnya keselamatan dan keamanan saat beraktivitas di laut. Hal tersebut disampaikan Triyono dalam kegiatan kampanye keselamatan pelayaran yang digelar di Gedung Sarotama Pangkalan PLP Kelas 2 Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Triyono menjelaskan kampanye ini melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti KSOP, UPP, Pangkalan PLP, dan Distrik Navigasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut maupun korban jiwa akibat kurangnya pemahaman tentang keselamatan pelayaran.
4: Keselamatan dan keamanan pada saat melakukan kegiatan di perairan. Kampanye ini juga melibatkan seluruh instansi terkait, karena juga sesuai dengan amanah pimpinan, sesuai dengan SE nomor 31, kita menyampaikan kepada seluruh unit pelaksana teknis, baik itu KSOP, UPP, Pangkalan, Navigasi, juga melaksanakan kampanye keselamatan pelayaran ini yang melibatkan seluruh instansi terkait, dari TNI, dari Polri, dari pemerintah daerah.

Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menantikan ya untuk pertandingan Piala Dunia di pagi hari ini pukul 6.30 waktu Indonesia Barat antara Kolombia melawan Portugal yang akan kembali kami siarkan secara langsung melalui pandangan mata yang dilakukan oleh reporter-reporter kami yang ada di Pro 3 Jakarta. Dan untuk hari ini juga nanti pada pukul 9 juga masih kami kembali siarkan untuk pertandingan yang ketiga, ada Yordania melawan Argentina. Pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kembali kami relay setelah pertandingan antara Kolombia dan juga Portugal. Dan sekarang kita jelang untuk bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan kembali pandangan mata perjalannya pertandingan Piala Dunia antara Kolombia melawan Portugal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: akan dimulai pertandingan antara Kolombia versus Portugal, penentuan juga bagi siapa yang akan terus melaju ataupun maksud kami juara grup. Dan saya bersama Bung Yanto dan juga Bung S2 akan memandu jalannya pertandingan. Untuk awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto. Silakan Bung.
1: Baik, saudara-saudara bergerak.